0: mencuri tangan.
1: Awak dewe sih mukrim kan?
0: Mas sampe nopo lali. Bola bali sampe nalak aku. Tatu niraiku. Ora sepiro. Ini bukan tatu nih hatiku.
1: Aku ngaku salah.
2: Dik, aku ngaku salah. Dik!

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: New Arista
2: Bintang Nusantara
1: Sadis Community, terima kasih.
2: Seven D, Matros World, Guntur Buana.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
0: Aku

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
0: FIFA World Cup 2026 live.

0: durung suwe wis entek tanduran dadi kurang gizi.
1: Lah iya toh? Asile dadi ora ajek ya. Lah kudu nganggo apa toh supaya luwe apik?
0: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wis toh, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise iki mong 50% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
2: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: Toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
5: Toko Udin Ojo Watu Sambung Bloro.
4: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
6: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Terima kasih anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: ya gue ya kalau loro ati malah gaya ya. Iya.
1: Wes jane sido rapi ora to, Rik? Rapimu piye diundur?
2: Ngambil dipending, Kang.
1: Dipending. Diamini lho karo Caca lho.

0: Ese musik masuk.
1: Jan kurang ajar.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No,

0: Ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
3: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
4: Ah, ngerayu ya?
3: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
4: Mau nambah lagi?
3: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
4: Ini loh mas, dikasih bawang.
5: Hah? Bambang?
4: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
6: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wong Ngawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: toko berkah abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
1: Toko subur makmur dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko usaha lancar tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
2: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. Tepat pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami, 104,5 FM Bahana Radio.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, bersama saya Lila Bahana di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan mengupas Piala Dunia 2026 bukan sekedar sepak bola, tetapi peluang ekonomi masyarakat. Sobat Bahana, Piala Dunia 2026 kini menjadi perhatian masyarakat dunia. Jutaan pasang mata setiap hari tertuju pada pertandingan-pertandingan yang mempertemukan negara-negara terbaik dengan para pemain bintang yang selama ini hanya bisa disaksikan melalui layar televisi atau media digital. Bagi sebagian orang, Piala Dunia mungkin hanya dianggap sebagai tontonan olahraga. Sebuah hiburan yang hadir 4 tahun sekali dan selalu berhasil menyatukan berbagai kalangan dalam satu semangat yang sama. Namun, jika dicermati lebih jauh, Piala Dunia sesungguhnya memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekedar pertandingan sepak bola. Piala Dunia adalah sebuah peristiwa ekonomi global. Setiap kali ajang ini berlangsung, terjadi perputaran uang

0: dalam jumlah yang sangat besar. Hotel, restoran, transportasi, pusat perbelanjaan, industri kreatif, hingga sektor penyiaran mendapatkan manfaat dari tingginya perhatian masyarakat terhadap turnamen ini. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan masyarakat di daerah seperti Ngawi? Sobat Bana, meski tidak menjadi tuan rumah, sebenarnya ada banyak peluang ekonomi yang bisa dirasakan masyarakat. Kita bisa melihat fenomena yang selalu muncul setiap Piala Dunia berlangsung. Warung kopi dan angkringan yang mengadakan acara nonton bareng menjadi lebih ramai. Penjualan makanan dan minuman meningkat karena masyarakat berkumpul untuk menyaksikan pertandingan bersama. Para pedagang jersey dan atribut sepak bola juga biasanya merasakan peningkatan penjualan. Kaos tim nasional favorit, syal, hingga berbagai pernak-pernik bertema sepak bola menjadi buruan para penggemar. Belum lagi pelaku usaha percetakan yang menerima pesanan spanduk, banner, atau dekorasi untuk kegiatan nobar. Sobat Bana, di era digital seperti sekarang, peluang itu bahkan semakin luas. Banyak pelaku UMKM memanfaatkan momentum Piala Dunia untuk membuat promosi kreatif. Ada yang menawarkan paket makanan khusus saat pertandingan berlangsung, ada yang membuat diskon berdasarkan hasil pertandingan, bahkan ada yang menggunakan tema sepak bola untuk menarik perhatian konsumen di media sosial. Hal ini menunjukkan sebuah peristiwa besar tidak selalu harus terjadi di depan mata untuk memberikan manfaat. Dengan kreativitas dan kemampuan membaca peluang, masyarakat bisa ikut merasakan dampak ekonominya. Namun, ada hal-hal lain yang juga perlu menjadi perhatian. Piala Dunia mengajarkan kepada kita bahwa olahraga bukan hanya soal prestasi, tetapi juga tentang industri. Negara-negara maju ini sudah lama menjadikan olahraga sebagai salah satu sektor ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia tentu memiliki potensi yang sama. Antusiasme masyarakat terhadap sepak bola sangat tinggi. Stadion selalu ramai, pertandingan selalu menjadi perbincangan, dan produk-produk terkait sepak bola memiliki pasar yang besar. Potensi ini seharusnya tidak berhenti pada euforia sesaat, tetapi bisa dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Karena itulah Sobat Bana, saat kita menikmati kemeriahan Piala Dunia 2026, mari tidak hanya fokus pada siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mari juga melihat bagaimana sebuah momentum global bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk lebih kreatif, lebih produktif, dan lebih berani memanfaatkan peluang usaha yang ada di sekitar kita. Sebab pada akhirnya, kemenangan terbesar bukan hanya diraih oleh tim yang mengangkat trofi juara. Kemenangan juga dirasakan oleh masyarakat yang mampu mengubah sebuah peristiwa menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Piala Dunia 2026 membuktikan bahwa sepak bola bukan sekedar permainan di lapangan hijau. Di balik setiap gol, setiap sorak-sorai, dan setiap pertandingan, terdapat peluang ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang siap melihat kesempatan. Lila Bahana untuk Tajuk Bahana, dan sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.

0: rasa bos tehnya. Favoritku Tejus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tejus Lemon, Tejus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tejus.
2: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus, Bang.
3: Tejus.
2: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya.
1: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
3: Makanya, ganti es tehmu dengan Tejus.
4: Dari Winslow.
5: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Terima kasih anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

informasi dan hiburan. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet, edisi Kamis 18 Juni 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Terindikasi beraksi di banyak lokasi, petugas Polres Lamongan telusuri rekam jejak komplotan ganjal ATM asal Palembang. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Rinda.
1: Baik, terima kasih sobat. Polres Lamongan terus mendalami kasus komplotan pelaku ganjal ATM yang berhasil diamankan pada Jumat 12 Juni 2026. Polisi kini menelusuri rekam jejak para pelaku yang diketahui berasal dari Palembang dan diduga telah menjalankan aksi serupa di berbagai daerah. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait dugaan tindak kejahatan di mesin ATM Bank Jatim yang berada di lingkungan kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Joko Tingkir Satreskrim Polres Lamongan melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan para terduga pelaku saat beraksi. Dari hasil pemeriksaan awal, polisi menduga komplotan tersebut bukan pemain baru. Para pelaku diduga telah melakukan aksi serupa di sejumlah lokasi lain dengan modus mengganjal slot kartu ATM agar kartu korban tersangkut. Saat korban panik, pelaku kemudian memanfaatkan situasi untuk memperoleh akses ke rekening korban dan menguras saldo yang ada. Dalam proses pengembangan kasus, petugas juga melakukan olah TKP dan rekonstruksi modus yang digunakan pelaku. Sejumlah barang bukti yang diduga digunakan dalam aksi kejahatan turut diamankan untuk kepentingan penyidikan. Polres Lamongan saat ini masih mendalami kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas, termasuk menelusuri jumlah korban serta lokasi-lokasi lain yang pernah menjadi sasaran komplotan tersebut. Para pelaku kini menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Lamongan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku. Polisi juga menghimbau masyarakat untuk lebih waspada saat bertransaksi di ATM. Jika kartu tersangkut atau menemukan kondisi mesin yang mencurigakan, nasabah diminta segera menghubungi pihak bank atau aparat kepolisian dan tidak menerima bantuan dari orang yang tidak dikenal di sekitar lokasi ATM. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
0: Rinda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Masih dari Lamongan, sobat. Manfaatkan kepercayaan pasien, tukang pijat di Jombang diringkus polisi usai bawa kabur dan gadaikan motor langganan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
2: Baik, terima kasih. Unit Reskrim Polsek Peterongan berhasil meringkus seorang tukang pijit berinisial HD setelah nekat melakukan aksi penipuan dan penggelapan sepeda motor milik pasien langganannya yang bernama Samsul Ma'arif. Aksi kriminal ini terjadi di rumah korban yang berlokasi di Dusun Pajaran, Desa Peterongan, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Pelaku tega memanfaatkan kedekatan hubungan profesional serta kepercayaan korban untuk meminjam sepeda motor dengan dalih ingin mengambil kopi di tempat kosnya yang tidak jauh dari lokasi setelah selesai memberikan jasa pijat. Namun, setelah kunci kontak diserahkan tanpa rasa curiga, pria tersebut justru membawa kabur kendaraan itu dan langsung menggadaikannya kepada pihak lain demi mendapatkan uang tunai secara cepat.
3: Jadi kesehariannya tersangka itu atau terduga itu sebagai tukang pijat dan sudah kenal. Jadi dengan dia dalih pinjem dan langsung tidak kembali. Jadi langsung digadaikan ke masyarakat yang lain. Dan alhamdulillah sepeda motor sudah kita amankan.
2: Kapolsek Peterongan AKP Solihin Budi Santoso mengonfirmasi pada Senin 15 Juni 2026 bahwa pelaku akhirnya berhasil ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyiannya yang berada di Dusun Selombok, Desa Pelemahan, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang. Penangkapan ini didasarkan pada laporan resmi dari korban yang sadar telah menjadi korban penipuan setelah menunggu berjam-jam tanpa ada kabar dari pelaku. Hasil pengembangan penyelidikan oleh pihak kepolisian mengungkap fakta mengejutkan. bahwa terdapat indikasi kuat adanya korban lain, dibuktikan dengan penyitaan beberapa unit sepeda motor tambahan dari tangan pelaku yang diduga diperoleh melalui modus serupa kepada pasien pijat lainnya. Saat ini, polisi masih terus melakukan pendalaman intensif guna membongkar jaringan penadah motor gadai tersebut. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Rogo Hadi, Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju Magetan. Pelaku pencuri 7 laptop di kawasan kantor Bupati Magetan terekam CCTV. Pelaku, difabel. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adi Bas.
4: Baik, terima kasih. Sobat, aksi pencurian terjadi di lingkungan kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan di Komplek Kantor Bupati Magetan, di mana pelaku berhasil membawa kabur 7 unit laptop dan 1 hard disk yang digunakan untuk mendukung pekerjaan di bagian hukum dan bagian organisasi. Kepala Bagian Umum Setdakap Kabupaten Magetan Hendrawan Prastawa Adi mengatakan, barang yang hilang terdiri dari 4 laptop milik bagian hukum serta 3 laptop dan 1 hard disk milik bagian organisasi. Selain itu, pelaku juga merusak kotak amal yang berada di lingkungan kantor. Menurutnya, pelaku juga mencongkel kotak amal, namun pihaknya tidak dapat memastikan jumlah uang yang berada di dalamnya karena kotak amal tersebut dikelola langsung oleh yayasan yang secara berkala mengambil isinya.
5: Yang hilang itu ada 7 buah laptop dan 1 buah harddisk. Itu yang 4 buah laptop itu di bagian hukum, kemudian 3 buah laptop dan 1 harddisk itu di bagian organisasi.
4: Hendrawan mengakui hilangnya perangkat kerja tersebut berpotensi mengganggu aktivitas perkantoran. Pasalnya jumlah data pekerjaan kemungkinan tersimpan di dalam perangkat yang dicuri dan tidak seluruhnya memiliki salinan cadangan.
6: Seberapa penting jumlah dokumen-dokumen yang hilang itu?
5: Nah itu mas, kalau data-datanya saya kurang tahu pasti ya, karena itu kan terkait dengan pekerjaannya masing-masing bagian itu tadi. Cuma karena itu memang laptop untuk bekerja ya, jadi ya otomatis pasti ada data-data pekerjaan yang hilang di situ.
4: Dari hasil pemantauan rekaman CCTV, pelaku terlihat beraksi seorang diri. Ia terekam berjalan menyusuri lantai 2 sambil mencoba membuka sejumlah pintu sebelum akhirnya mencongkel salah satu akses masuk. Pelaku terlihat orang dengan kebutuhan khusus karena jalannya terlihat pincang. Pihak Setdakap telah melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari total 7 laptop yang hilang, 5 diantaranya merupakan inventaris kantor, sedangkan 2 lainnya merupakan milik pribadi pegawai.
5: Saya hanya bisa memastikan bahwa itu bukan ASN dan saya sendiri juga belum pernah melihat orang itu selama ini berkeliaran atau pernah melihat di sekitaran Pemda itu belum pernah. Jadi baru pada saya lihat CCTV itu.
4: Pas kejadian tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan langsung memerintahkan evaluasi sistem keamanan di kompleks perkantoran pemerintah. Evaluasi mencakup pengamanan dan akses masuk gedung, kondisi pagar, hingga pola penjagaan petugas keamanan yang selama ini dijalankan oleh personel Satpol PP. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adima Sukoco, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Dari Magetan, kita menuju Ngawi. Takluk 1-2 dari Persipani, Persinga Ngawi tetap melaju ke babak 16 besar. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
7: Ya, terima kasih. Sobat, Persipani Paniai menutup babak 32 besar Liga 4 Nasional Piala Presiden dengan hasil sempurna setelah menundukkan tuan rumah Persinga Ngawi 2-1 pada laga terakhir grup V. Kemenangan tersebut mengantarkan wakil Papua itu keluar sebagai juara grup, sementara Persinga tetap melangkah ke babak 16 besar sebagai runner-up. Pertandingan di hadapan 1.111 supporter di Stadion Ketonggo Ngawi, Persinga harus mengakhiri catatan impresifnya yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam 5 pertandingan terakhir. Meski demikian, hasil tersebut tidak mengubah posisi Laskar Ketonggo yang sudah memastikan tiket ke fase berikutnya. Di kubu Persinga, pelatih Slamet Riyadi mengungkapkan bahwa sejumlah pemain inti sengaja disimpan pada awal pertandingan sebagai bagian dari strategi tim. Langkah itu dilakukan untuk menjaga kondisi pemain sekaligus menghindari risiko akumulasi kartu menjelang fase gugur.
8: Kekalahan, walaupun yang penting semua pemain kita dalam keadaan sehat, tidak yang cedera. Memang risiko kita untuk merotasi pemain karena kita kan ada beberapa yang
7: Dengan hasil tersebut, Persipani Paniai mengakhiri fase grup sebagai pemuncak klasemen grup V dengan koleksi 9 poin sempurna dari 3 laga. Sementara Persinga Ngawi menempati posisi kedua dengan 6 poin. Kini kedua tim mengalihkan fokus ke babak 16 besar. Persipani berupaya melanjutkan laju kemenangan sedangkan Persinga bertekad bangkit dan kembali menunjukkan performa terbaik demi menjaga asa promosi dan kompetisi yang lebih tinggi.
0: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Nanda dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri, sampai jumpa.
9: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Finally, 기분 드립니다, 여러분.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: air mineral murni alami yang lahir dari alam melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.
2: Radio Bahana FM Ngawi.
3: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai, dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan, dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
2: Radio Bahana FM Ngawi.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Tahun sekarang ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.

0: Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.
1: Ready? Showtime. Let's go.

Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Halo Sobat Bahana. Kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, bersama saya Lila Bahana di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan mengupas Piala Dunia 2026 bukan sekedar sepak bola, tetapi peluang ekonomi masyarakat. Sobat Bahana, Piala Dunia 2026 kini menjadi perhatian masyarakat dunia. Jutaan pasang mata setiap hari tertuju pada pertandingan-pertandingan yang mempertemukan negara-negara terbaik dengan para pemain bintang yang selama ini hanya bisa disaksikan melalui layar televisi atau media digital. Bagi sebagian orang, Piala Dunia mungkin hanya dianggap sebagai tontonan olahraga. Sebuah hiburan yang hadir 4 tahun sekali dan selalu berhasil menyatukan berbagai kalangan.

0: perjuangan dalam satu semangat yang sama.
1: Namun, jika dicermati lebih jauh, Piala Dunia sesungguhnya memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekedar pertandingan sepak bola. Piala Dunia adalah sebuah peristiwa ekonomi global. Setiap kali ajang ini berlangsung, terjadi perputaran uang dalam jumlah yang sangat besar. Hotel, restoran, transportasi, pusat perbelanjaan, industri kreatif hingga sektor penyiaran mendapatkan manfaat dari tingginya perhatian masyarakat terhadap turnamen ini. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan masyarakat di daerah seperti Ngawi? Sobat Bana, meski tidak menjadi tuan rumah, sebenarnya ada banyak peluang ekonomi yang bisa dirasakan masyarakat. Kita bisa melihat fenomena yang selalu muncul setiap Piala Dunia berlangsung. Warung kopi dan angkringan yang mengadakan acara nonton bareng menjadi lebih ramai. Penjualan makanan dan minuman meningkat karena masyarakat berkumpul untuk menyaksikan pertandingan bersama. Para pedagang jersey dan atribut sepak bola juga biasanya merasakan peningkatan penjualan. Kaos tim nasional favorit, syal, hingga berbagai pernak-pernik bertema sepak bola menjadi buruan para penggemar. Belum lagi pelaku usaha percetakan yang menerima pesanan spanduk, banner, atau dekorasi untuk kegiatan nobar. Sobat Bana, di era digital seperti sekarang, peluang itu bahkan semakin luas. Banyak pelaku UMKM memanfaatkan momentum Piala Dunia untuk membuat promosi kreatif. Ada yang menawarkan paket makanan khusus saat pertandingan berlangsung, ada yang membuat diskon berdasarkan hasil pertandingan, bahkan ada yang menggunakan tema sepak bola untuk menarik perhatian konsumen di media sosial. Hal ini menunjukkan sebuah peristiwa besar tidak selalu harus terjadi di depan mata untuk memberikan manfaat. Dengan kreativitas dan kemampuan membaca peluang, masyarakat bisa ikut merasakan dampak ekonominya. Namun, ada hal-hal lain yang juga perlu menjadi perhatian. Piala Dunia mengajarkan kepada kita bahwa olahraga bukan hanya soal prestasi, tetapi juga tentang industri. Negara-negara maju ini sudah lama menjadikan olahraga sebagai salah satu sektor ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia tentu memiliki potensi yang sama. Antusiasme masyarakat terhadap sepak bola sangat tinggi. Stadion selalu ramai, pertandingan selalu menjadi perbincangan, dan produk-produk terkait sepak bola memiliki pasar yang besar. Potensi ini seharusnya tidak berhenti pada euforia sesaat, tetapi bisa dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Karena itulah Sobat Bana, saat kita menikmati kemeriahan Piala Dunia 2026, mari tidak hanya fokus pada siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mari juga melihat bagaimana sebuah momentum global bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk lebih kreatif, lebih produktif, dan lebih berani memanfaatkan peluang usaha yang ada di sekitar kita. Sebab pada akhirnya, kemenangan terbesar bukan hanya diraih oleh tim yang mengangkat trofi juara. Kemenangan juga dirasakan oleh masyarakat yang mampu mengubah sebuah peristiwa menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Piala Dunia 2026 membuktikan bahwa sepak bola bukan sekedar permainan di lapangan hijau. Di balik setiap gol, setiap sorak-sorai, dan setiap pertandingan, terdapat peluang ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang siap melihat kesempatan. Lila Bahana untuk Tajuk Bahana, dan sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
3: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

Tahun sekarang, ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

0: Aguarel, kamu yang merekam perjalanan mimpi, kamu yang tahu betul kekurangan bapak ini. Tapi apapun juga, bahwa pipi selalu ada.
1: Teruntungan aku tercinta Titania Aurelino Rahmansyah. Dari semua perjalanan kita, aku menyadari bahwa cinta sejati tidak selalu karena hubungan darah. Dan aku berharap aku bisa mencintai calon suamimu seperti anakku sendiri dan sebaliknya. Nah, kelak saat kau bersamanya, aku berharap kedekatan dan keharmonisan kita tetap terjalin walau dari jauh.

0: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
0: Nah terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
4: Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
3: Toko Mandiri Tani, Pilang Randu Blatung Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
5: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lae ning omah.
2: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: jan gumun tenan aku. Nek kelingan tuh kadang mesam-mesam dhewe.
1: Mendah.
0: Iya. Guyang-guyu dhewe. Wah sedih-sedih dhewe hel. Wis tak golek ning ndi-ndi tapi gak temu.
1: Gak temu.

0: bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Eyalah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
0: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

ấy phòng ảnh, phòng ảnh đánh bả à, cái nó à, xí cái bả à cũ.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hongkong.
1: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

semuanya di siang hari ini ya. Nah, Sobat Bana di bawah UMKM Jawa Timur ini ya, cuma dengan jaminan BPKB dan sertifikat dapat memberikan kredit jaminannya tabungan deposito bunganya sangat murah ya. Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan deposito dijamin LPS dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor sama transfer. Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Jangan lupa juga ya, topik kita hari ini nonton Piala Dunia, mau nonton sepak bolanya atau dapat hiburan ya. Kasih pendapatmu ya, Sobat Bana semuanya di siang hari ini ya. Nah, ini yang sudah gabung dari Rizky. Terima kasih dua-duanya dong, bola seru, hiburannya juga bikin suasana makin meriah. Terima kasih ya. Dari Santi yang ada di Paron ya, saya lebih fokus ke pertandingannya apalagi kalau tim favorit main. Dari Dimas, terima kasih Dimas ya. Yang ditunggu justru opening dan penampilan artis dunia, katanya gitu. Terima kasih ya. Terus dari Nina, terima kasih Mbak Nina, nonton bola sambil lihat hiburan jadi paket lengkap. Terima kasih juga udah gabung aja ngopi bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Nanti masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bana semuanya siang hari ini ya. Yang mau gabung lagi jangan lupa juga topik kita hari ini nonton Piala Dunia, mau nonton sepak bolanya atau dapat hiburan ya. Tunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345445.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi, berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bana bersama UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Masih ada informasi mengenai Bank UMKM Jawa Timur buat sobat Bana semuanya di siang hari ini ya, yang barusan gabung juga di Xpace Radio ataupun yang barusan gabung di 104,5 FM Bana Radio, Radio Visualnya, Radio Pan FM Ngawi. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan masih tetap semangat terus ya di siang hari ini. Dan ada informasi lagi dari Bank UMKM Jawa Timur ya, ini buat sobat Bana semuanya. Sobat Bana, hanya dengan jaminan PPKB dan sertifikat ini dapat memberikan kredit, jaminannya tabungan deposito bunganya sangat murah ya. Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan juga badan dan juga menerima tabungan deposito sudah dijamin LPS, ada ATM-nya juga, bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor sama transfer. Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya kantor cabang Ngawi, Jalan S Parman 8 depan PDAM, telepon 0351-749-778. Kantor Kas Jogoroko, Jalan Mojopahit 45, telepon 731-412. Kantor Kasini, Jalan Raya Sini 31, telepon 611-031. Kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas Caruba, Desa Kedung Perahu, teleponnya 745-076. Kantor Kas Widodaren, Jalan Raya Wali Kukun, Ngerambe Selatan, Balai Desa Wali Kukun, teleponnya 671-300. Kantor Kas Geneng, Jalan PG Sutono Geneng Ngawi, telepon 447-7832. UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Kita lanjutkan lagi ya di ajang Ngopi Bana sama saya Lupita Bana, dan yang mau gabung lagi masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345 4545 ya. Kali ini ada informasi dari seputar Piala Dunia 2026 ya. Nah, sobat Bana, kalau sebelumnya Swiss yang menghadapi ancaman ular, kali ini Jerman sudah diteror langsung. Joshua Kimmich dan kawan-kawan sudah bertemu langsung dengan ular berbisa. Timnas Jerman menjadi tim kedua yang dibikin khawatir soal ular di Piala Dunia 2026. Sebelumnya ada timnya Swiss yang berparkas di San Diego Swiss Academy dan menemukan bahwa di sebelah lapangan latihan ada area ular. Pada laporan apakah timnas Swiss sampai benar-benar bertemu ular, justru Jerman yang lebih dulu mendapatkan keberuntungan. Sobat Bana, Jerman bermarkas di Winston-Salem, Carolina Utara, dan bertemu dengan ular Copperhead. Ular jenis ini memang umum ditemui di daerah Carolina Utara dan sayangnya juga ular berbisa. Sementara itu, Sobat Bana semuanya, timnas Norwegia juga bermarkas di Carolina Utara dan situs resmi kota Greensboro mencantumkan pengumuman bahwa ular Copperhead umum di sana. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, Sobat Bana semuanya. Nonton Piala Dunia, mau nonton sepak bolanya atau sekalian cari hiburan ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345 4545. Dari Mas Agus ya, terima kasih Mas Agus sudah gabung. Sepak bolanya nomor 1, hiburannya cuma bonus. Ini dari Wulan ya, kalau ada Shakira pampil pasti nggak mau ketinggalan. Dari Fajar yang ada di Karangjati, terima kasih, suka lihat suasana stadion dan atraksi pendukung dari berbagai negara. Dari Mbak Lina yang ada di Widodaren, terima kasih, saya nonton karena ramai di media sosial, sekalian lihat hiburannya. Terima kasih udah gabung di ajang Ngopi Bana bersama UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat sobat Bana semuanya di siang hari ini.
1: Royal Music
2: Mas Delva.

0: Sintar Sinta.
1: Mas Silva.
2: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
3: Sabar to bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
2: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
3: Loh, ibu lali to, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat yang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Masih ada informasi lagi di Bank UMKM Jawa Timur ini ya. Nah Sobat Bana, ada 4 macam kredit di Bank UMKM Jawa Timur ya, yang butuh modal untuk usaha ya, tinggal pilih. Ada kredit multiguna, ada kredit pertanian dan peternakan, ada kredit mulus, ada kredit kusuma. Tinggal pilih mana yang cocok ya. Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Baik Sobat Bana semuanya, jangan lupa juga topik kita hari ini ya. Nah ini untuk nonton Piala Dunia itu, mau nonton sepak bolanya atau dapat hiburannya ya. Ditunggu opininya nanti bisa WA di 085-6345-4545. Masih barang lebih tabahana. Dan yang mau gabung masih ditunggu, nanti bisa WA di 085-6345-4545. Sobat Bana semuanya, sampai di sini dulu ya di ajang Ngopi Bana bersama Bank UMKM Jawa Timur ya. Nanti Lupita balik lagi di sesi yang kedua di ajang Lensa Piala Dunia.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, bersama saya Lila Bahana di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan mengupas Piala Dunia 2026 bukan sekedar sepak bola, tetapi peluang ekonomi masyarakat. Sobat Bahana, Piala Dunia 2026 kini menjadi perhatian masyarakat dunia. Jutaan pasang mata setiap hari tertuju pada pertandingan-pertandingan yang mempertemukan negara-negara terbaik dengan para pemain bintang yang selama ini hanya bisa disaksikan melalui layar televisi atau media digital. Bagi sebagian orang, Piala Dunia mungkin hanya dianggap sebagai tontonan olahraga, sebuah hiburan yang hadir 4 tahun sekali dan selalu berhasil menyatukan berbagai kalangan dalam satu semangat yang sama. Namun, jika dicermati lebih jauh, Piala Dunia sesungguhnya memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekedar pertandingan sepak bola. Piala Dunia adalah sebuah peristiwa ekonomi global. Setiap kali ajang ini berlangsung, terjadi perputaran uang dalam jumlah yang sangat besar. Hotel, restoran, transportasi, pusat perbelanjaan, industri kreatif, hingga sektor penyiaran mendapatkan manfaat dari tingginya perhatian masyarakat terhadap turnamen ini. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan masyarakat di daerah seperti Ngawi? Sobat Bahana, meski tidak menjadi tuan rumah, sebenarnya ada banyak peluang ekonomi yang bisa dirasakan masyarakat. Kita bisa melihat fenomena yang selalu muncul setiap Piala Dunia berlangsung. Warung kopi dan angkringan yang mengadakan acara nonton bareng menjadi lebih ramai. Penjualan makanan dan minuman meningkat karena masyarakat berkumpul untuk menyaksikan pertandingan bersama. Para pedagang jersey dan atribut sepak bola juga biasanya merasakan peningkatan penjualan. Kaos tim nasional favorit, syal, hingga berbagai pernak-pernik bertema sepak bola menjadi buruan para penggemar. Belum lagi pelaku usaha percetakan yang menerima pesanan spanduk, banner, atau dekorasi untuk kegiatan nobar. Sobat Bahana, di era digital seperti sekarang, peluang itu bahkan semakin luas. Banyak pelaku UMKM memanfaatkan momentum Piala Dunia untuk membuat promosi kreatif. Ada yang menawarkan paket makanan khusus saat pertandingan berlangsung, ada yang membuat diskon berdasarkan hasil pertandingan, bahkan ada yang menggunakan tema sepak bola untuk menarik perhatian konsumen di media sosial. Hal ini menunjukkan sebuah peristiwa besar tidak selalu harus terjadi di depan mata untuk memberikan manfaat. Dengan kreativitas dan kemampuan membaca peluang, masyarakat bisa ikut merasakan dampak ekonominya. Namun, ada hal-hal lain yang juga perlu menjadi perhatian. Piala Dunia mengajarkan kepada kita bahwa olahraga bukan hanya soal prestasi, tetapi juga tentang industri. Negara-negara maju ini sudah lama menjadikan olahraga sebagai salah satu sektor ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia tentu memiliki potensi yang sama. Antusiasme masyarakat terhadap sepak bola sangat tinggi. Stadion selalu ramai, pertandingan selalu menjadi perbincangan, dan produk-produk terkait sepak bola memiliki pasar yang besar. Potensi ini seharusnya tidak berhenti pada euforia sesaat, tetapi bisa dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Karena itulah Sobat Bahana, saat kita menikmati kemeriahan Piala Dunia 2026, mari tidak hanya fokus pada siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mari juga melihat bagaimana sebuah momentum global bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk lebih kreatif, lebih produktif, dan lebih berani memanfaatkan peluang usaha yang ada di sekitar kita. Sebab pada akhirnya, kemenangan terbesar bukan hanya diraih oleh tim yang mengangkat trofi juara, Kemenangan juga dirasakan oleh masyarakat yang mampu mengubah sebuah peristiwa menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Piala Dunia 2026 membuktikan bahwa sepak bola bukan sekedar permainan di lapangan hijau. Di balik setiap gol, setiap sorak-sorai, dan setiap pertandingan, terdapat peluang ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang siap melihat kesempatan. Lila Bahana untuk Tajuk Bahana, dan sampai jumpa di edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Senatus 4,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya? Mudah-mudahan masih tetap semangat ya, stamina masih tetap prima di siang hari ini. Dan tentu saja di siang hari ini, kalaupun hanya sekali aktivitas yang dikerjakan, mudah-mudahan tetap semangat, apalagi di acara Lensa Piala Dunia 2026 ya. Baik Sobat Bahana semuanya, kali ini Sobat Bahana semuanya yang barusan gabung juga di Express Radio ataupun yang barusan gabung juga di 104,5 FM Bahana Radio ya, ada Mas Debi Rio Prasetyo, Ketua Panitia Pelaksana Liga 4 Piala Presiden 2025-2026 Venue Stadion Ketonggo Ngawi. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang Mas, gimana kabarnya Mas?
2: Selamat siang.
1: Ya. Gimana ini kabarnya Mas?
2: Alhamdulillah, ini kita persiapan di 16 besar nanti Persinga. Alhamdulillah ditunjuk lagi di Stadion Ketonggo.
1: Dan tentu saja ini antusiasnya untuk penonton banyak banget ya Mas ya, untuk Ngawi khususnya.
2: Ya, match terakhir kemarin ada peningkatan jumlah penonton daripada sebelumnya. Di harapannya kita di babak 16 ini dengan animo penonton bisa lebih banyak lagi seperti itu.
1: Baik, Mas Debi, saya manggilnya Mas Debi ya ini ya. Mas Debi, ini untuk acaranya ini gimana Mas? Untuk untuk penyelenggaranya, terus tanggung jawabnya sebagai panitia itu bagaimana Mas? Untuk acara Liga 4 Piala Presiden ini?
2: Kita sudah, yang pertama kita tentu saja melakukan perizinan kepada beberapa pihak, kepolisian, terus Disparpora sebagai pemilik stadion, dan beberapa pihak terutama dari Dinkes, tim keamanan, dan lain-lain. Dan kita ini sudah tiga babak, yang pertama babak 64 besar nasional, 32. Alhamdulillah kita di 16 besar ini kita ditunjuk lagi, dan semua di babak 64 sampai nanti rencananya 16 ini sudah berjalan dengan baik. Jadi kita tinggal jalan lagi aja gitu.
1: Ya, baik, terima kasih. Terus ini untuk Stadion Ketonggo Ngawi ini dipilih menjadi venue pertandingan ya. Untuk berapa tim yang akan bertanding dan dari daerah mana saja mereka berasal, Mas?
2: Untuk di 16 besar ini ada 4 tim yang bertanding, yaitu tuan rumah Persinga Ngawi sendiri. Selanjutnya dari Wamena United, Tigar Garut, dan Persak Kebumen. Jadi antar provinsi lah ini
1: melanjutkan. Iya, berarti ini antar provinsi ya, cukup luar biasa juga ini. Baru pertama kali ini Mas ya untuk Stadion Ketonggo.
2: Ini sudah ketiga kalinya.
1: Oh, sudah ketiga malahan. Ya. Terus apa saja ini kesiapannya Stadion Ketonggo untuk menggelar pertandingannya ini, bagaimana ini persiapannya, untuk persiapan venue-nya gimana ini Mas?
2: Ya, karena kita sudah sebelumnya dua kali itu sudah melaksanakan tuan rumah, jadi memang persiapan tinggal menjalankan aja yang sebelumnya sudah kami disiapkan di babak 4 maupun 32, seperti untuk di stadion sendiri di lapangan kita sudah menyiapkan cat rumput, garis, dan pembenahan di beberapa sektor di dalam stadion itu beberapa sudah kami lakukan untuk perbaikan. Agar di 16 ini nanti pertandingan dapat berjalan secara lancar seperti itu.
1: Baik, terima kasih informasinya. Terus untuk kenyamanan pemain dari penonton bagaimana ini Mas?
2: Ya, jujur saja karena sebenarnya Stadion Ketonggo ini dibandingkan stadion yang lain memang ada kekurangan. Berusaha memaksimalkan apa yang dimiliki oleh Stadion Ketonggo. Jadi dari segi nonton, dari misalnya untuk masuk di stadion, kita sudah melakukan sterilisasi. Jadi kita scanning, jadi menonton yang masuk itu nggak boleh membawa misalnya senjata tajam, smoke flare, dan lain-lain. Jadi biar nonton di dalam itu bisa merasakan nyamanan menonton pertandingan, seperti itu.
1: Baik, jadi sudah dipersiapkan sebelumnya ya, sudah. Mas ya. Untuk pengaturan keamanan selama pertandingan berlangsung bagaimana, dan untuk antusiasme masyarakat itu bagaimana, Mas?
2: Ya, untuk keamanan kita ada dari Panpel sendiri, ada tim steward. Jadi tugasnya tim steward itu mengamankan di area dalam stadion. Jadi dia memang tugasnya untuk mengawasi penonton. Nah, kalau di luar stadion kita sudah komunikasi dan berkoordinasi dengan Polres Ngawi untuk melakukan pengamanan area di luar stadion, terutama seperti itu.
1: Baik. Baik, Mas, itu untuk persiapannya memang banyak banget ya untuk pertandingan di Liga, khususnya ini Liga 4 Piala Presiden. Nah, sekarang ini Mas, mengenai Piala Dunia ini, Mas. Piala Dunia ini, Mas Devi menjagokan siapa ini?
2: Sebenarnya Prancis sih saya.
1: Prancis. Prancis. Rasanya apa, Mas, kok menjagokan Prancis itu?
2: Prancis ini track record-nya di beberapa turnamen besar seperti yang biasanya sebelumnya, dan Euro dia itu lalu masuk ke partai puncak. Nah, jadi generasi emas dari Prancis ini sendiri itu masih ada dari mulai dia bisa menangkan Piala Dunia. Kayak terus ke final lawan Argentina tapi dia kalah, dan pasti di Piala Dunia saat ini dia masih mempunyai kemampuan pemain itu yang masih berapi-api, seperti itulah, untuk pengen memenangkan Piala Dunianya.
1: Ya, baik. Selain Prancis apa, Mas, nanti jagonya Mas Devi itu selain Prancis untuk Piala Dunia kali ini?
2: Apa?
1: Lah kalau misalnya Prancis kalah gimana? Terus
2: dulu waktu kecil pasti mengikuti Brazil.
1: Brazil cuma, ya.
2: Cuma sekarang itu Brazil kehilangan jati dirinya lah,
1: meskipun
2: kayak kehilangan, karena saat ini tim dari Brazil itu sendiri, kalau zaman dulu ya, waktu saya kecil itu pasti pemain-pemain top semua Brazil. Top di liga, dia misalnya ada Ronaldo, Ronaldinho, terus ada Rivaldo, itu pemain. Nah, untuk saat ini mungkin pemain-pemain yang dikatakan top hanya beberapa saja, karena striker utamanya pun bukan dari liga di Eropa, dia hanya di liga hasil lokal sendiri. Kita menyaksikan seperti Vinicius, terus dan lain-lain, terus Alisson, beberapa pemain, jadi tidak semuanya dari tim utama di klubnya. Nah, ini sebenarnya agak itu memang jadi kendala di tim Brazil sendiri, dan akhirnya ini kan dia mencoba dengan mendatangkan pelatih Carlo Ancelotti, dia karena dengan pemain yang bukan seadanya, tapi memaksimalkan kondisi yang ada. Carlo Ancelotti itu sangat lihai dalam memanfaatkan kemampuan dari pemain yang dimiliki oleh tim tersebut. Itu.
1: Ya, baik. Berarti memang yang pertama awalnya Perancis, yang kedua Brasil ya. Memang dari kecil hobi sepak bola, sering diajak nonton sama ayah ya. Seperti saya dulu kecil tuh kalau Piala Dunia itu pasti dibangunkan suruh nonton. Kalau ayah saya tuh biasanya dari dulu tuh jagonya tuh Jerman dari dulu itu. Saya juga ikut jadi jagonya Jerman. Terus ini menurut Mas Bibi sendiri ini, Mas, untuk Prancis ini nanti bisa masuk final atau jadi juara nggak ini menurut Mas Bibi sendiri?
2: Kalau squad yang sekarang kelihatannya masih apa chance-nya untuk masuk final masih tinggi sih Prancis masih
1: yakin ya, soalnya kan memang banyak pemain-pemain mudanya ya dari Prancis sendiri ya. Terus ini yang lain selain Prancis jadi kuda hitam kira-kira siapa ini?
2: Sebenarnya ada banyak unggulan juga sih, tapi juga kejutan. Misalnya Spanyol ini kebanyakan juga main bintang, terutama dari bintang Barcelona. Di situ ada banyak dari tim-tim lain di La Liga. Itu cara mengejutkan malah ditahan oleh tim yang baru masuk ke dunia pada
1: Oh gitu, iya.
2: Tahan kosong-kosong, dia nggak bisa pulang banyak. Tapi memang dari Fortuna belum apa yang menaungi dari tim Spanyol itu sendiri.
1: Iya baik, Mak.
2: Yang katanya banyak tadi sampaikan saat ini Jerman bukan itu dia sangat dominan sekali dia bisa.
1: Iya. Sekarang banyak pemain muda juga loh Jerman sekarang kan.
2: Memang Piala Dunia itu kita nggak bisa menilai di atas kertas karena di lapangan
1: kondisi. Soalnya banyak ini Mas, banyak kejutan-kejutan yang terjadi gitu ya di lapangan itu ya, lapangan sepak bola apalagi Piala Dunia gitu ya. Kadang tim-tim yang tidak dijagokan bisa jadi juara, bisa juga loh. Ya kan?
2: Berkaca Piala Dunia yang kemarin di Qatar, cara mengejutkan Argentina kan di partai awal dia kalah sama Arab Saudi.
1: Iya, iya.
2: Malah dia sendiri jadi mengangkat Piala Dunia di Qatar waktu tahun kemarin.
1: Iya.
2: Nah, itu kejutan di Piala Dunia itu luar biasa.
1: Ya kayaknya ini Argentina nanti juga ini ya, Messi katanya juga ini untuk tim Piala Dunia dia ikut yang terakhir juga, terus sama Ronaldo juga. Mungkin ini juga memang apa itu ya sekali ini ya mau pensiun katanya gitu ya.
2: Betul, betul. Hanya yang pemain-pemain istilahnya sudah tua dalam tanda kutip itu dia sudah ini merupakan Piala Dunia perpisahannya seperti yang ya disampaikan ada Ronaldo, Messi, Basia di Luka Modric itu memang pemain yang sudah merasakan apa nih 6 kali Piala Dunia kalau nggak salah.
1: Iya, usianya sudah sekitar 40 ya, 40-an ya, 40-an ya. Biasanya kalau pemain sepak bola udah 40-an gitu udah pensiun, tapi ini masih berlaga di Piala Dunia ini ya.
2: Luar biasa.
1: Memang dari kecil itu berarti bangun pagi gitu ya Mas ya, kalau dikecil sama ayahnya gitu ya. Nonton bareng gitu ya. Kalau saya itu cewek, 4 cewek, tapi memang saya yang suka ini, suka bola. Jadi dari kecil saya sama ayah yang lihat nonton Piala Dunia gitu, pasti saya sama ayah. Lainnya enggak suka sepak bola, saya sendiri yang suka nonton sepak bola gitu.
2: Event 4 tahunan
1: ini ya. Terus untuk setiap harinya untuk nonton Piala Dunia itu gimana Mas? Nonton bareng-bareng atau nanti apa gimana gitu untuk di Ngawi sendiri?
2: Saat ini sih masih nonton sendiri di rumah sih sama ya sendiri, kalau kadang anak ikut nonton ya ikut, tapi kebanyakan tidurnya sih. Ya apa jam, kalau sekarang kan jam pertandingan kan malam. Jadi mulai
1: iya, malam pagi.
2: Kalau dulu kan masih bisa lah sekitar jam 10, jam berapa itu masih. Ini kayaknya malam banget kalau yang di Amerika ini.
1: Iya, malam banget. Baik, terima kasih Mas juga. Mudah-mudahan sukses juga sebagai ketua panitia pelaksana Liga 4 Piala Presiden ya. Apalagi ini pelaksanaannya di Ngawi ya. Selama berapa hari Mas untuk Piala Presidennya, sampai tanggal berapa nanti?
2: Ini kita ada tiga pertandingan, maksudnya tiga match nanti di tanggal 20 hari Sabtu, terus Selasa 23 Juni, dan nanti yang terakhir di 26, di tiga kali.
1: Ya, baik.

0: pesan yang disampaikan ini buat Sobat Bahana, silakan, apalagi mengenai ini apa acara Piala Dunia ini, gimana nih untuk bisa menunjang prestasi Singa khususnya yang ada di Ngawi ini, sepak bola di Ngawi ini. Silakan Mas, ya. Mungkin ada yang disampaikan.
1: Dengan adanya daerah sepak bola Piala Dunia dan juga berbarengan juga dengan Liga 4 Piala Presiden, kita harapkan semua masyarakat khususnya yang menyukai sepak bola bisa nonton maupun di yang di Stadion Ketonggo mendukung tim kebanggaan tim masing-masing, dan yang di Ngawi harapannya bisa mendukung Persija, karena dukungan di stadion dan doa itu merupakan support yang sangat dibutuhkan pemain saat bertanding di lapangan.
0: Baik, terima kasih Mas Debi obrolannya. Nanti lain waktu kita ngobrol lagi tentang bola ya Mas ya. Baik, terima kasih banget ya Mas. Sukses selalu buat Mas Debi. Terima kasih.
1: Terima kasih, sama-sama.
0: Baik Sobat Bahana, demikian tadi kita ngobrol bersama Mas Debi Rio Prasetyo, Ketua Panitia Pelaksana Liga 4 Piala Presiden. Terima kasih atas kebersamaannya di Ajang Lensa Piala Dunia 2026. Simak terus Ajang Lensa Piala Dunia 2026 setiap jam 1 siang. Terima kasih, Lupita Banakan segera pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Bahana FM Ngawi.
3: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
2: FIFA World Cup 2026 live. Radio Bahana FM Ngawi.
3: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai, dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan, dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
2: Radio Bahana FM Ngawi.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: FM Bahana Radio, selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar setelah tadi ada acara Lensa Piala Dunia ya, setiap jam 1 siang ya, simak terus ajang Lensa Piala Dunia. Saatnya sekarang di ajang Ngopi Bahana, masih bareng Lupita Bahana. Dan jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bahana semuanya, yang barusan gabung juga di Xpace Radio ataupun barusan gabung di 104,5 FM Bahana Radio, radio visualnya Radio Bahana FM Ngawi ya. Masih yang hari ini mudah-mudahan masih dalam suasana yang sangat menyenangkan, penuh semangat ya pastinya di siang hari ini, yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga, barengan teman-teman ya. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan di siang hari ini suasananya sangat menyenangkan, walaupun cuaca cukup panas ya, tidak mengurangi semangat ya di siang hari ini. Jangan lupa juga topik kita hari ini, nonton Piala Dunia, mau nonton sepak bolanya atau dapat hiburan juga. Ditunggu opininya nanti, bisa WA di 08563454545.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.
6: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana dan Sobat Bana semuanya. Nanti ada informasi juga ini ya untuk jadwal Piala Dunia pada Jumat 19 Juni. Ada 3 pertandingan berlangsung di fase grup dari grup A dan B. Untuk grup A nanti ada laga Meksiko versus Korea Selatan, sementara itu ada grup B akan ada Swiss versus Bosnia dan Kanada versus Qatar. Nah, ketiga pertandingan tersebut dapat disaksikan langsung oleh masyarakat Indonesia dari siaran televisi TVRI sebagai pemegang hak siar Piala Dunia 2026 ya. Nah, untuk jadwal pertandingan jam 2 Swiss versus Bosnia dan Herzegovina di grup B, jam 5 Kanada versus Qatar di grup B, jam 8 nanti ada Meksiko versus Korea Selatan ya. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung selama 38 hari sejak 12 Juni hingga 19 Juli mendatang. Ini Sobat Bana semuanya, jangan lupa juga topik kita hari ini ya. Nah, ini nonton Piala Dunia, mau nonton sepak bolanya atau dapat hiburan juga ya, ditunggu opininya. Yang sudah gabung, terima kasih buat Anissa. Dua-duanya penting, bola seru, hiburan juga bikin gak bosan begadang. Dari Hendra, terima kasih kalau tim favorit menang itu hiburan terbaik buat saya. Terima kasih udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Baik Sobat Bana semuanya, sampai di sini dulu Lupita Bana menemani di ajang Ngopi Bahana edisi hari Kamis 18 Juni 2026 ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang, Lupita Bana akan segera pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Matur suwun.
1: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Halo Sobat Bahana. Kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.

0: Gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae pak, yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo, Pundok Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singet Dumplengan Pitu Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
6: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: jan gumun tenan aku. Nek kelingan tuh kadang mesam-mesam dewe.
1: Mendah.
0: Iya. Guyang-guyu dewe. Wah sedih-sedih dewe hele. Wis tak golek ning ndi-ndi tapi gak temu.
1: Gak temu.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
4: Tahun sekarang ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh Tijus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
6: Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

0: penuh informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.

0: Jan-jane problematikamu apa toh?
1: Salah asmara.
2: Cinta.
3: Apa? Love. Hey, mama!
2: Nah.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, bersama saya Lila Bahana di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan mengupas Piala Dunia 2026 bukan sekedar sepak bola, tetapi peluang ekonomi masyarakat. Sobat Bahana, Piala Dunia 2026 kini menjadi perhatian masyarakat dunia. Jutaan pasang mata setiap hari tertuju pada pertandingan-pertandingan yang mempertemukan negara-negara terbaik dengan para pemain bintang yang selama ini hanya bisa disaksikan melalui layar televisi atau media digital. Bagi sebagian orang, Piala Dunia mungkin hanya dianggap sebagai tontonan olahraga. Sebuah hiburan yang hadir 4 tahun sekali dan selalu berhasil menyatukan berbagai kalangan dalam satu semangat yang sama. Namun, jika dicermati lebih jauh, Piala Dunia sesungguhnya memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekedar pertandingan sepak bola. Piala Dunia adalah sebuah peristiwa ekonomi global. Setiap kali ajang ini berlangsung, terjadi perputaran uang dalam jumlah yang sangat besar. Hotel, restoran, transportasi, pusat perbelanjaan, industri kreatif, hingga sektor penyiaran mendapatkan manfaat dari tingginya perhatian masyarakat terhadap turnamen ini. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan masyarakat di daerah seperti Ngawi? Sobat Bahana, meski tidak menjadi tuan rumah, sebenarnya ada banyak peluang ekonomi yang bisa dirasakan masyarakat. Kita bisa melihat fenomena yang selalu muncul setiap Piala Dunia berlangsung. Warung kopi dan angkringan yang mengadakan acara nonton bareng menjadi lebih ramai. Penjualan makanan dan minuman meningkat karena masyarakat berkumpul untuk menyaksikan pertandingan bersama. Para pedagang jersey dan atribut sepak bola juga biasanya merasakan peningkatan penjualan. Kaos tim nasional favorit, syal, hingga berbagai pernak-pernik bertema sepak bola menjadi buruan para penggemar. Belum lagi pelaku usaha percetakan yang menerima pesanan spanduk, banner, atau dekorasi untuk kegiatan nobar. Sobat Bahana, di era digital seperti sekarang, peluang itu bahkan semakin luas. Banyak pelaku UMKM memanfaatkan momentum Piala Dunia untuk membuat promosi kreatif. Ada yang menawarkan paket makanan khusus saat pertandingan berlangsung, ada yang membuat diskon berdasarkan hasil pertandingan, bahkan ada yang menggunakan tema sepak bola untuk menarik perhatian konsumen di media sosial. Hal ini menunjukkan sebuah peristiwa besar tidak selalu harus terjadi di depan mata untuk memberikan manfaat. Dengan kreativitas dan kemampuan membaca peluang, masyarakat bisa ikut merasakan dampak ekonominya. Namun, ada hal-hal lain yang juga perlu menjadi perhatian. Piala Dunia mengajarkan kepada kita bahwa olahraga bukan hanya soal prestasi, tetapi juga tentang industri. Negara-negara maju ini sudah lama menjadikan olahraga sebagai salah satu sektor ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia tentu memiliki potensi yang sama. Antusiasme masyarakat terhadap sepak bola sangat tinggi. Stadion selalu ramai, pertandingan selalu menjadi perbincangan, dan produk-produk terkait sepak bola memiliki pasar yang besar. Potensi ini seharusnya tidak berhenti pada euforia sesaat, tetapi bisa dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Karena itulah Sobat Bahana, saat kita menikmati kemeriahan Piala Dunia 2026, mari tidak hanya fokus pada siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mari juga melihat bagaimana sebuah momentum global bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk lebih kreatif, lebih produktif, dan lebih berani memanfaatkan peluang usaha yang ada di sekitar kita. Sebab pada akhirnya, kemenangan terbesar bukan hanya diraih oleh tim yang mengangkat trofi juara, Kemenangan juga dirasakan oleh masyarakat yang mampu mengubah sebuah peristiwa menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Piala Dunia 2026 membuktikan bahwa sepak bola bukan sekedar permainan di lapangan hijau. Di balik setiap gol, setiap sorak-sorai, dan setiap pertandingan, terdapat peluang ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang siap melihat kesempatan. Lila Bahana untuk Tajuk Bahana dan sampai jumpa di edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.
3: Bos, katanya.

0: Ya, ganti es tehmu dengan Ticus.
1: Bang, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
1: Kan minum es teh jus, Bang.
3: Ticus.
1: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es jusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya, ganti es tehmu dengan Ticus.
5: Dari Winsport.

0: 难。
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Sobat Bahana, tahu gak nih? Kalau sekarang, banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ne, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu,
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bluro,
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bluro,
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan,
8: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro,
9: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
10: Tahun sekarang ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.
11: Hampir 3 tahun kita gak ketemu. Lama juga ya. Hal yang masih aku sesali adalah mengakhiri hubungan kita yang dulu. Perasaanku ke kamu masih sama. Meskipun hubungan kita sudah berlalu lama. Kamu masih mau cowokmu yang dulu.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
3: Dan yang paling terasa sekarang, Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan, momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.
4: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesnet.
1: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
2: Baik sobat, kita jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Kamis 18 Juni 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggoha di Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Jaga kondusivitas malam suroan, Pemkab Lamongan minta usaha hiburan ditutup sementara. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara FM Lamongan, Nanda.
3: Baik, terima kasih sobat. Pemerintah Kabupaten Lamongan menghimbau seluruh kafe, rumah minum, tempat hiburan malam, dan warung kopi untuk menghentikan operasional sementara selama 24 jam mulai hari ini. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipasi guna menjaga keamanan dan ketertiban menjelang perayaan malam suroan serta kegiatan pengesahan anggota baru salah satu perguruan silat. Himbauan tersebut tertuang dalam surat resmi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, Asisten Satu Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Lamongan, Joko Nursianto, menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan hasil koordinasi antara Satpol PP dan Polres Lamongan untuk memitigasi potensi gangguan Kamtipmas. Pemkab menegaskan penutupan bersifat sementara dan tidak bertujuan membatasi aktivitas usaha, melainkan untuk memastikan situasi tetap kondusif selama agenda berlangsung. Surat himbauan juga telah diteruskan kepada seluruh camat di Kabupaten Lamongan untuk disosialisasikan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio, silahkan.
2: Nanda, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Masih dari Lamongan, tabrakan beruntun di Karanglangit. Diduga lalai jaga jarak aman, truk box hantam elf hingga terpental tabrak motor di jalur Lamongan. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi FM Lamongan, Bagus.
4: Baik, terima kasih. Kecelakaan lalu lintas beruntun yang melibatkan 3 kendaraan sekaligus terjadi di Jalan Raya Babat Lamongan, tepatnya di kawasan Desa Karanglangit, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, pada Rabu 17 Juni 2026. Insiden tersebut bermula ketika mobil L bernomor polisi S7455UJ yang dikemudikan oleh T, warga Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, melaju dari arah barat ke timur lalu berhenti di jalur kanan dengan maksud untuk melakukan manuver putar balik arah. Namun, pada saat yang bersamaan, melaju sebuah truk box bernomor polisi W8311PK dari arah belakang yang dikendarai oleh D, warga Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Karena jarak antar kendaraan sudah terlalu dekat, serta diduga akibat kurangnya kehati-hatian pengemudi truk dalam mengantisipasi situasi di depannya, benturan keras bagian depan truk dengan pantat mobil F tidak dapat terhindarkan. Dampak dari tabrakan hebat tersebut menyebabkan mobil F terpental masuk ke lajur sisi selatan hingga langsung menghantam sepeda motor bernomor polisi S2786AAL yang dikendarai oleh MHL warga Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro yang sedang melaju normal dari arah berlawanan. Kasumas Polres Lamongan Ibda M.M. Zaid mengonfirmasi bahwa peristiwa ini mengakibatkan 3 orang mengalami luka-luka. Pihak kepolisian yang tiba di lokasi segera mengevakuasi seluruh korban ke rumah sakit terdekat, mengamankan barang bukti kendaraan dengan taksiran kerugian material mencapai 10 juta rupiah, serta mengimbau para pengguna jalan agar selalu fokus menjaga jarak aman guna mencegah terjadinya fatalitas kecelakaan lalu lintas. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
2: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Berikutnya kami menuju Magetan. Pemkab Magetan komitmen tindak lanjuti temuan BPK meski kembali raih WTP ke-12. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adimas.
5: Baik, terima kasih. Sebab pemerintah Kabupaten Magetan menegaskan komitmennya untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan BPK setelah kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut atas laporan keuangan tahun anggaran 2025. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Magetan Nani Endang Rusminiarti saat menyampaikan penjelasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban LBJ APBD tahun 2025 dalam rapat paripurna DPRD Magetan pada hari Rabu kemarin. Menurutnya, capaian opini WTP menjadi bukti pengelolaan keuangan daerah berjalan baik, namun bukan berarti seluruh aspek tata kelola telah sempurna. Dalam hasil pemeriksaan tahun 2025, BPK masih menemukan 10 catatan yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Beberapa di antaranya menyangkut kebijakan akuntansi pemerintah daerah, pengelolaan pendapatan pajak dan retribusi, penganggaran belanja, pengelolaan aset tetap, hingga pelaksanaan hibah daerah.
6: Pemeriksaan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Magetan tahun 2025 mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK. Ini merupakan opini WTP untuk ke-12 kali berturut-turut semenjak tahun 2014.
5: Salah satu catatan yang mendapat perhatian adalah pengelolaan belanja hibah yang bersumber dari pokok-pokok pikiran atau pokir DPRD. BPK menilai pengelolaan hibah tersebut masih memerlukan penyempurnaan agar pelaksanaannya semakin transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Meski demikian, PMK Magetan memandang temuan tersebut sebagai bagian dari proses perbaikan tata kelola pemerintahan. Nani menegaskan seluruh perangkat daerah akan melakukan evaluasi dan menindaklanjuti rekomendasi auditor sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.
6: Walau mendapat layanan opini tertulis, hasil pemeriksaan menemukan adanya kekurangan atas pengendalian imbalan maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan dengan temuan pemeriksaan sebagai berikut. Satu, kebijakan akuntansi pemerintah Kabupaten Magetan belum mengatur beberapa pernyataan standar akuntansi pemerintah. Dua, pengelolaan pendapatan pajak daerah belum memadai. Tiga, pengelolaan pendapatan retribusi daerah belum memadai. Empat, kesalahan penganggaran belanja barang dan jasa. Lima, kekurangan volume pekerjaan dari belanja barang dan jasa. 6. Kekurangan volume pekerjaan dari belanja hibah. 7. Pengelolaan belanja hibah yang berasal dari kegiatan pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2025 belum memadai. 8. Realisasi pembayaran belanja modal gedung dan bangunan tidak sesuai dengan ketentuan. 9. Kekurangan volume atau ketidaksesuaian spesifikasi teknis pekerjaan dari belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, serta yang ke-10, pengelolaan aset tetap belum memadai.
5: Selain menyoroti hasil audit BPK, Bupati juga melaporkan kondisi fiskal daerah yang masih terjaga dengan baik. Realisasi pendapatan daerah sepanjang tahun 2025 mencapai 2,07 triliun, sementara realisasi belanja dan transfer sebesar 2,4 triliun. Dari capaian tersebut, Pemkab Magetan membuktikan surplus anggaran sebesar 26,13 miliar. Di akhir tahun anggaran, Kabupaten Magetan juga mencatat sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA sebesar 135,82 miliar. Di akhir tahun anggaran, Kabupaten Magetan juga mencatat sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA sebesar 135,82 miliar. Menurut Nani, besarnya SILPA sebagian dipengaruhi adanya program dan kegiatan yang tidak dapat terlaksana secara maksimal sehingga anggaran belum terserap. Pemkab Magetan optimis berbagai rekomendasi yang diberikan BPK dapat menjadi bijakan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah menilai opini WTP bukan tujuan akhir, melainkan bagian dari upaya berkelanjutan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Adima Sukoco, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Dari Magetan, kami menuju Ngawi. Diduga kurang hati-hati saat menyalip, pengendara motor meninggal dunia di Jalan Raya Ngawi, Solo. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
7: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, upaya mendahului kendaraan di depannya berujung petaka bagi Sukoco, 48 tahun, warga Desa Cantel, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi. Ia meninggal dunia setelah sepeda motor yang dikendarainya terlibat tabrakan dengan sebuah mobil di Jalan Raya Ngawi Solo, tepatnya di Desa Banjarbangi, Kecamatan Pitu, pada Rabu 17 Juni 2026 dini hari. Peristiwa nahas itu melibatkan sepeda motor Honda bernomor polisi AE3503KY dan mobil Toyota Calya bernomor polisi B2395POS yang dikemudikan Naufal Tiar, 25 tahun, warga Tanjung Desta, Kota Medan. Informasi yang dihimpun di lokasi menyebutkan Toyota Calya melaju dari arah Ngawi menuju Solo atau timur ke barat. Pada saat yang sama, korban mengendarai sepeda motor dari arah berlawanan. Diduga saat berusaha menyalip kendaraan di depannya, korban mengambil jalur terlalu ke kanan hingga memasuki jalur berlawanan. Benturan keras tak terhindarkan, bagian depan kanan mobil dan sepeda motor korban mengalami kerusakan cukup parah. Sementara korban terpental beberapa meter dari kendaraannya dan mengalami luka berat di bagian kepala hingga meninggal dunia di tempat.
8: Arah sana
9: timur
8: itu, arah Blora mau ke Solo, terus ini kan posisinya ini belokan. Nah, saya berada di jalur saya nggak mendahului marka yang kuning ini, nggak putus-putus, nggak boleh. Jadi saya waktu dari arah Blora, di sini ada mobil Innova seingat saya warna hitam. Nah, saya mau ngelewatin gini, tiba-tiba ada motor langsung mau ngambil jalan gitu. Jadi saya benar-benar kaget, Pak, langsung blank karena airbagnya kena muka saya, pedes itu, Pak. Iya, dia mau mendahului. Makanya kalau Bapak lihat, mobil saya itu sebelah kanan doang yang kena.
9: Posisinya kencang itu? Kencang?
8: Siapa?
9: Sepeda motornya?
8: Kencang, Pak. Saya 60 udah.
9: Terus mobilnya masuk sampai kanan?
8: Gimana?
9: Mobilnya kok bisa sampai ke kanan?
8: Gak tahu, saya lepas kontrol sama sekali. Begitu nabrak, saya gak bisa pegang.
7: Petugas kepolisian yang tiba di lokasi segera melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP, mengevakuasi korban, serta mengamankan kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan. Polisi juga telah meminta keterangan dari pengemudi mobil dan sejumlah saksi. Hingga kini, unit Gakum Satlantas Polres Ngawi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan tersebut.
2: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rinda bersama redaksi yang bertugas mengucapkan pamit undur diri dan sampai jumpa.
1: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: saatnya Anda menikmati ngopi senja.
1: 104,5 FM Bandar Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi Sobat Bana di ajang ngopi senja ya. Edisi hari Kamis tanggal 18 Juni. Tetap semangat Sobat Bana. Untuk yang kepengen bergabung silakan ya di 0856345445 dengan tema Piala Dunia bukan cuma sepak bola tapi juga hiburan. Nah, tunggu di 0856345445.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
6: Aku Viva, murni, sehat, alami.
7: Ratusan koma lima FM Bandara Dimasi dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Obana ya. Terima kasih, kita angkat tema Piala Dunia bukan cuma sepak bola tapi juga hiburan. Oke, Sobat Bana. Kalau mendengar kata Piala Dunia, yang terbayang tentu pertandingan seru, gol-gol spektakuler, dan aksi para bintang lapangan hijau. Tapi di era sekarang, Piala Dunia bukan lagi sekedar tentang sepak bola. Ajang terbesar di dunia ini telah berubah menjadi panggung hiburan global yang ditunggu miliaran orang. Setelah pertandingan, penonton disuguhi pertunjukan musik khas dunia, atraksi budaya, teknologi canggih, hingga berbagai tren viral yang rame di media sosial. Kita tunggu opini Sobat Bana 085-6345-4545.

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
4: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan Kunduran, Bluro.
5: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
6: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margomulyo, Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani, utawi Mas Arif, Sumber Agung, Ngerau, Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo, dateng toko-toko pertanian, saktelak panjenengan.
9: Tepat pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Press News.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana, nyanyian yang membawa-bawa nama Lionel Messi terdengar di laga Portugal kontra Republik Demokratik Kongo. Cristiano Ronaldo gagal bersinar dalam laga itu. Tayang dilansir FIFA untuk sore hari ini, Lekap Das Quinas memulai Piala Dunia 2026 di NRG di Stadium Houston pada hari Kamis dini hari tadi. Mereka sukses unggul cepat melalui tandukan Hua News pada menit ke-6. Sobat Bahana, saya bisa

0: menyamakan skor untuk RD Kongo pada masa injury time babak pertama. Skor 1-1 pun bertahan hingga duel berakhir. Demikian flash news sore hari ini.
1: Flash news.
0: Radio 105 FM Bana, radio masih dari Trunojoyo 119 ngawi bersama saya Obana. Ya, ada sesuatu miliknya Nadil Basalmah. Yuk kita nikmati bareng-bareng.

104,5 FM Bana Radio. Radio informasi dan hiburan ya. Ada tembang yang ada sesuatu banget ya. Miliknya Nadib Salamah. Ya, sesuatu yang membuat kita bahagia pastinya apa ini Sobat Bana ikut senang ya bagi kita yang mendapatkannya sesuatu itu. 36 menit lepas dari pukul 4 sore Sobat Bana ya. Masih tentang Piala Dunia, bukan cuma sepak bola, tapi juga hiburan. Ajang terbesar di dunia ini, Sobat Bana, telah berubah menjadi panggung hiburan global yang ditunggu melihatan orang. Ya, pada Piala Dunia 2026 misalnya, bukan hanya menghadirkan duel sengit antar negara, sorotan juga tertuju pada penampilan musisi internasional yang ikut memeriahkan suasana. Namun nama-nama besar seperti Shakira hingga Burna Boy menjadi perbincangan karena mampu menyatukan penggemar musik dan sepak bola dalam satu momen yang sama. Nah, pada Piala Dunia 2026 tidak hanya menjadi ajang di strategi dan kemampuan para sepak bola terbaik di dunia, turnamen ini juga menjelma menjadi panggung hiburan raksasa yang menyatukan olahraga. Sorotan tidak hanya bertuju pada aksi pemain seperti Lionel Messi atau Kylian Mbappé di lapangan ya, tetapi juga pada deretan musisi internasional yang ikut memeriahkan suasana. Nama besar seperti Shakira selalu identik dengan pesta sepak bola dunia. Lagu-lagunya yang pernah menjadi item Piala Dunia masih dikenang jutaan penggemar hingga saat ini. Kita tunggu 085-6345-4545.

0: hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
3: 104,5 FM Bahana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Terima kasih banget yang sudah bergabung di 085634545445. Ada Mas Andi di Ngawi ya. Saya nonton Piala Dunia bukan cuma sepak bolanya, tapi juga suasana meriahnya. Betul sekali Mas Andi ya di Ngawi. Saat ini memang Piala Dunia sudah menjadi lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Banyak orang menantikan atmosfernya yang meriah. Mulai dari nobar bersama teman, dekorasi bertema sepak bola, hingga ramainya media sosial yang membahas setiap momen menarik selama turnamen berlangsung. Kan bagi sebagian orang, kemenangan atau kekalahan tim favorit bukanlah hal utama. Yang lebih berkesan justru kebersamaan saat menonton. Serunya berdiskusi soal prediksi skor, nikmati cemilan tengah malam dan merasakan euforia yang sama-sama dengan jutaan penggemar di seluruh dunia. Jadi bisa dibilang Piala Dunia adalah pesta global yang menyatukan olahraga, hiburan, dan kebersamaan dalam satu momen yang hanya datang 4 tahun sekali. Kita tunggu opini Sobat Bahana dengan tema Piala Dunia bukan cuma sepak bola, tapi juga hiburan. Kita tunggu. 085-6345-4545.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
5: 104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Obana ya. Ada Tirta dan Ania, bukan surga harapanku.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Obana ya. Sekali lagi terima kasih banget yang sudah menyusul 085-6345-4545. Ada Siska ya di Mantingan. Penampilan artis internasional selalu saya tunggu selain pertandingan. Setuju banget Mbak Siska ya. Ini memang Piala Dunia tidak hanya menyajikan pertandingan antar negara di lapangan hijau, tetapi juga menghadirkan hiburan kelas dunia yang membuat acara semakin meriah. Penampilan artis internasional sering menjadi daya tarik sendiri karena mampu menghadirkan suasana pesta yang spektakuler. Lagu yang dibawakan para musisi bahkan sering menjadi soundtrack yang melekat di ingatan penggemar sepak bola selama bertahun-tahun. Tak jarang penampilan mereka menjadi viral dan ramai diperbincangkan, dan hampir sama besarnya dengan pertandingan itu sendiri. Kita tunggu di 085-6345-4545 untuk menyusul beropini ya, dengan tema Piala Dunia bukan cuma sepak bola, tapi juga hiburan.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Kapten Timnas Portugal Cristiano Ronaldo tampak kecewa usai timnya ditahan imbang di Republik Demokratik Kongo 1-1 pada laga pembuka Grup K Piala Dunia 2026 di Aston Stadium Amerika Serikat hari Kamis 18 Juni 2026. Berita yang dilansir FIFA untuk saudara ini, usai pertandingan Ronaldo mengakui hasil tersebut bukan awal yang diharapkan oleh Portugal. Meski demikian, mega bintang berusia 41 tahun itu meminta rekan-rekannya untuk tetap fokus dan segera mengalihkan perhatian ke pertandingan berikutnya. Demikian sekelas formasi 104,5 FM Bana Radio.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Oo Bana ya. Ada Candi Borobudur tadi saksi ya. Semoga yang pernah ke Borobudur ini adalah sebuah kenangan pengingat Anda masa lalu, masa ketika Anda berbahagia dengan orang yang terkasih, seperti itu ya. Dan masih tentang Piala Dunia, bukan cuma sepak bola tapi juga hiburan. Tradisi nobar pun menjadi bagian dari hiburan tersendiri sebetulnya. Banyak orang berkumpul bukan hanya untuk mendukung tim favorit, tetapi juga menikmati kebersamaan, kuliner, dan suasana meriah bersama teman maupun keluarga. Akhiran jika Piala Dunia menjadi salah satu tontonan paling lengkap di dunia, adalah raga, musik, budaya, teknologi, hiburan digital, hingga momen-momen emosional yang sulit dilupakan. Jadi kalau ditanya Sobat Buana, Piala Dunia itu dinanti oleh semua masyarakat, bukan Indonesia, tapi dunia.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: RBK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ringrod Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
7: Rp104,5 FM Bahana Radio masih dari Trimunoji 119 Ngawi bersama saja Bahana ya, yang membahas tentang Piala Dunia, bukan cuma sepak bola, tapi juga hiburan.

0: Nis.
1: Iya, Jan.
0: Gak apa-apa.
1: Kalau kamu butuh waktu buat ngerangkainya dulu, gak apa-apa kok. Yang penting, kamu kasih tahu aku ya.
0: Yaudah, aku pulang dulu ya.
1: Hati-hati ya.

Jan, siapapun itu, dia berhak tahu sama apa yang sebenarnya kamu rasain sekarang. Ngejelasin tuh gak harus kalau kamu lagi salah doang kok. Menjelaskan itu perlu. Supaya yang sebenarnya kamu lakuin itu baik, gak jadi salah. Cuman karena kamu diem.

104,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Tanpa bicara akhirnya Rizwan Fadila. Itulah sahabat Bana ya. Orang wanita yang penuh lugu ya. Pun masalah tetap diam. Jadi bingung yang diajak bicara sahabat Bana ya, karena tanpa bicara ya apa ini memecahkan solusi ketika punya permasalahan. Terima kasih banget, masih tentang Piala Dunia, bukan cuma sepak bola tapi juga hiburan. Selamat sore, ada Dimas di Widodaren ya. Saya suka lihat budaya dari negara-negara peserta. Menarik sekali Mas Dimas di Widodaren ya. Memang salah satu keunikan Piala Dunia adalah kita bisa mengenal berbagai budaya di seluruh penjuru dunia tanpa harus pergi ke negara langsung. Lalu Piala Dunia, kita bisa melihat tradisi supporter, pakaian khas, lagu penyemangat, tarian hingga cara masing-masing negara merayakan sepak bola. Bahkan setiap pertandingan seolah menjadi jendela untuk mengenal karakter dan identitas suatu bangsa. Tidak sedikit sobat Bana penonton yang akhirnya tertarik mempelajari budaya, bahasa hingga kuliner negara peserta setelah melihat kemeriahan di Piala Dunia. Jadi selain menjadi ajang olahraga, Piala Dunia juga menjadi sarana pertukaran budaya yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu semangat yang sama, yaitu kecintaan terhadap sepak bola.

0: ayam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong.
3: Soak Clean Eau de Parfum,
2: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong.
3: Soak Clean Eau de Parfum,
2: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
7: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
6: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
7: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
6: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
7: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
8: Aku Viva.

0: 104,5 FM Bana Radio, masih dari Truno Jaya 119 Ngawi bersama saya Oo Bana ya.
1: Bana Radio.
0: Tetap semangat saja buat Bana yang di sore hari ini masih menikmati tembang-tembang yang hadir ya. Ada Mas Jalu. Kita baca nanti ya untuk SMS-nya.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana, Lionel Messi kembali menunjukkan bahwa usianya bukan penghalang untuk tetap bersinar di panggung terbesar sepak bola dunia. Kita yang dilansir FIFA untuk tang ini, Kapten Timnas Argentina itu tampil menggila di Piala Dunia 2026 dengan torehan gol yang luar biasa. Demikian, sekilas formasi 104,5 FM Bana Radio.

104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya OO Bahana. Dan kita diajang ngopi santai ya, tetap semangat dan masih membahas tentang ini. Piala Dunia bukan cuma sepak bola tapi juga hiburan. Kita tunggu di 085 6345 4545.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
0: 104,5 FM Banar Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi ya. Kita sudah 12 menit lepas dari pukul 6 petang. Sobat Banar, ada Bade Biru yang miliknya Aurel Octavia si jangkung yang menyanyikan tembang dengan apa ini Sobat Banar, milo banget ya. Oke, terima kasih banget yang sudah menanggapi ya. Ada Mbak Rina di Karangjati. Selain bola, saya senang mengikuti tren viral yang muncul saat Piala Dunia. Wah, ini menarik sekali Mbak Rina di Karangjati. Memang di era media sosial seperti sekarang, Piala Dunia tidak hanya berlangsung di stadion, tapi juga ramai di dunia maya. Setiap hari selalu ada tren baru yang muncul, mulai dari meme lucu, selebrasi unik pemain, reaksi supporter, prediksi pertandingan, hingga berbagai fenomena viral yang ikut meramaikan suasana. Bahkan kadang ada momen yang lebih banyak dibicarakan warganet daripada hasil pertandingan sendiri. Itu dimuat membuat Piala Dunia ya terasa lebih dekat dengan generasi muda karena mereka bisa ikut berpartisipasi melalui unggahan, komentar, atau membuat konten kreatif. Jadi keseruan Piala Dunia tidak hanya dinikmati selama 90 menit pertandingan, tetapi juga berlanjut di media sosial sepanjang hari.

0: istimewa tenan mas.
1: Istimewa mas.
2: Radio Bahana FM Ngawi.
3: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
2: Radio Bahana FM Ngawi
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
4: Radio 104,5 FM Bandara Dimasi dari Trunojoyo 119 Ngawi diajak ngopi santai. Dan masih membahas tentang Piala Dunia. Ya, yaitu Piala Dunia bukan cuma sepak bola tapi juga hiburan. Tetap semangat. Kita tunggu di 085634545.

105.5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Sedia aja ngopi santai Sobat Bana ya. Dan kita sudah 24 menit lepas dari pukul 6 petang. Tetap semangat dan wah terbangun sendiri ya. Itulah Sobat Bana, kehebatan. Gak bisa dibangunin, bangun sendiri untuk apa ini, sholat subuh seperti itu ya. Biasanya agak malas-malasan nih, tapi tetap semangat aja. Oke, Sobat Bana, fenomena untuk lainnya adalah munculnya berbagai ikon populer yang ikut terbawa arus euforia Piala Dunia ya. Salah satunya adalah karakter viral Labubu yang sempat ramai dibahas warganet. Hanya kreator konten menggabungkan tren tersebut dengan momen-momen perbandingan sehingga menciptakan hiburan baru di luar lapangan. Di masyarakat Indonesia, hiburan Piala Dunia juga terasa lewat budaya nobar, warung kopi, kafe angkringan, hingga halaman rumah berubah menjadi tempat berkumpul. Bahkan seringkali yang paling dinanti bukan hanya hasil pertandingan, melainkan keseruan bercanda, nambah skor, menikmati camilan, dan merasakan suasana kebersamaan. Inilah yang membuat Piala Dunia berbeda dari turnamen olahraga biasa. Dalam satu event, masyarakat bisa menikmati pertandingan kelas dunia, acara musik internasional, budaya berbagai negara, dan media sosial, hingga momen kebersamaan yang sulit ditemukan di kesempatan lain. Kita tunggu di 0856345445 di Sobat Bana ya, dengan tema Piala Dunia bukan cuma sepak bola, tapi juga hiburan.

0: Press News.
1: 104,5 FM Bana Radio, saudara timnas Portugal memulai petualangan mereka di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi RD Kongo pada laga pembuka Grup K hari Kamis 18 Juni 2026 dini hari pukul 00 WIB. Kita yang dilansir FIFA untuk malam hari ini, pertandingan yang berlangsung di Houston Stadium Amerika Serikat ini menjadi ujian awal bagi Cristiano Ronaldo dan kolega untuk membuktikan status mereka sebagai salah satu kandidat kuat juara. Demikian Flash News malam hari ini.
0: Flash News.

0: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Dan ada tembang miliknya Lisa ya, A New Woman, wanita baru. Jadi bisa dikenalin nih. Selamat malam, terima kasih yang sudah bergabung di 0856345 4545 ya. Ada Mas apa nih? Mbak Rina di Karangjati ya. Selain bola, saya senang mengikuti tren viral yang muncul saat piala. Nah, ini memang di era apa ini, media sosial seperti sekarang, piala dunia tidak hanya berlangsung di stadion tetapi juga ramai di dunia maya lah. Kita tunggu yang kepingin gabung ya di 0856345 4545. Ada Mas Yu di Ngawi ya, terima kasih Mas Bayu ada di Ngawi. Ini SMS-nya, atmosfernya luar biasa, serasa ikut berada di stadion. Nah, ini betul sekali ya, itulah salah satu kehebatan Piala Dunia. Meski kita menonton di rumah, warung kopi atau lokasi nobar, atmosfer yang tercipta seringkali membuat kita serasa berada langsung di stadion. Serak-serak supporter dari berbagai negara, nyanyian di tribun, sama pertandingan hingga ketegangan saat gol cipta mampu menghadirkan emosi yang luar biasa bagi para penonton. Ditambah lagi dengan teknologi siaran yang makin canggih, suasana stadion bisa dirasakan lebih nyata oleh pemirsa di seluruh dunia. Tak hanya dan begitu saja Sobat Bana, banyak orang juga telah gadang demi merasakan atmosfer tersebut, karena yang dinikmati bukan hanya pertandingan sepak bolanya tetapi juga sensasi menjadi bagian dari pesta olahraga terbesar dunia. Terima kasih banget Mas Bayu ya, yang ada di Ngawi. Tetap kompak, salam juga untuk keluarga.
1: VIB Music. Nek ra dihargai mending lungo besti, kamu akan berharga di tangan dan orang yang tepat.

0: Nih, gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg tabune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosisnya ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
4: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
5: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
6: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margomulyo, Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
9: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
10: Bu Nana.
11: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
10: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
11: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
10: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
11: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
10: Berarti satunya 2.500.
12: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
11: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
10: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
12: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
11: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
13: Wings Care.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, Sobat Bahana, bersama saya Awa Bahana, dan mengambil tema Piala Dunia bukan cuma sepak bola, tapi juga hiburan. Terima kasih yang sudah bergabung. Ada Mas Fajar ya di Jogodogo. Opening ceremony selalu menarik untuk ditonton, bagus ya. Banyak konten lucu di media sosial saat Piala Dunia berlangsung. Ada tiga di Kedunggalar.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. Tepat pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio. Semua lewat
1: Radio Bahana FM. Radio Bahana FM Ngawi.
2: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live.
3: 104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bandanga, Sobat Bahana, pertandingan menarik bakal tersaji di grup A Piala Dunia 2026 saat tim nasional Ceko berhadapan dengan Afrika Selatan. Meski bukan termasuk negara unggulan seperti Brasil atau Argentina, duel ini justru diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama membutuhkan poin untuk menjaga peluang lolos ke babak berikutnya. Ceko datang dengan modal pengalaman panjang di sepak bola Eropa, negara yang dikenal memiliki pemain-pemain disiplin dan kuat dalam duel udara di berusaha bangkit setelah pada laga pertama dan harus mengakui keunggulannya Korea Selatan dengan skor 1-2. Hasil tersebut membuat Ceko tidak punya banyak pilihan selain meraih kemenangan. Di sisi lain, Afrika Selatan juga berada dalam tekanan. Tim bertajuk Bafana itu kalah 0-2 dari Meksiko pada pertandingan pembuka. Kekalahan tersebut membuat mereka wajib mencuri poin jika ingin tetap bersaing di grup A. Menariknya, Sobat Bana, kedua tim memiliki karakter permainan yang berbeda. Ceko lebih mengandalkan organisasi permainan yang rapi, umpan-umpan terukur, dan serta kekuatan fisik pemainnya. Sementara Afrika Selatan terkenal dengan kecepatan, kelincahan, dan semangat juang tinggi yang sering merepotkan lawan. Selain soal perebutan poin, Sobat Bana, pertandingan ini juga menjadi ajang pembuktian bagi para pemain muda kedua negara. Banyak talenta baru yang ingin menunjukkan kualitasnya di panggung sepak bola terbesar dunia. Jarang pemain yang tampil gemilang di Piala Dunia langsung menjadi incaran klub-klub besar Eropa. Fakta menarik lainnya, Sobat Buana, Afrika Selatan pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia 2010 yang dikenang lewat suara khas trompet Vuvuzela. Sedangkan Ceko memiliki sejarah panjang sepak bola yang pernah melahirkan banyak pemain bintang Eropa. Bagi para pecinta sepak bola, laga ini mungkin bukan pertandingan yang paling banyak dibicarakan. Namun justru pertandingan seperti inilah yang sering menghadirkan kejutan. Siapa sangka tim yang tidak diunggulkan bisa menjadi kuda hitam dan mencuri perhatian dunia. Yang
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live.
0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, bersama saya Lila Bahana di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan mengupas Piala Dunia 2026 bukan sekedar sepak bola, tetapi peluang ekonomi masyarakat. Sobat Bahana, Piala Dunia 2026 kini menjadi perhatian masyarakat dunia. Jutaan pasang mata setiap hari tertuju pada pertandingan-pertandingan yang mempertemukan negara-negara terbaik dengan para pemain bintang yang selama ini hanya bisa disaksikan melalui layar televisi atau media digital. Bagi sebagian orang, Piala Dunia mungkin hanya dianggap sebagai tontonan olahraga, sebuah hiburan yang hadir 4 tahun sekali dan selalu berhasil menyatukan berbagai kalangan dalam satu semangat yang sama. Namun, jika dicermati lebih jauh, Piala Dunia sesungguhnya memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekedar pertandingan sepak bola. Piala Dunia adalah sebuah peristiwa ekonomi global. Setiap kali ajang ini berlangsung, terjadi perputaran uang dalam jumlah yang sangat besar. Hotel, restoran, transportasi, pusat perbelanjaan, industri kreatif, hingga sektor penyiaran mendapatkan manfaat dari tingginya perhatian masyarakat terhadap turnamen ini. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan masyarakat di daerah seperti Ngawi? Sobat Bahana, meski tidak menjadi tuan rumah, sebenarnya ada banyak peluang ekonomi yang bisa dirasakan masyarakat. Kita bisa melihat fenomena yang selalu muncul setiap Piala Dunia berlangsung. Warung kopi dan angkringan yang mengadakan acara nonton bareng menjadi lebih ramai. Penjualan makanan dan minuman meningkat karena masyarakat berkumpul untuk menyaksikan pertandingan bersama. Para pedagang jersey dan atribut sepak bola juga biasanya merasakan peningkatan penjualan. Kaos tim nasional favorit, syal, hingga berbagai pernak-pernik bertema sepak bola menjadi buruan para penggemar. Belum lagi pelaku usaha percetakan yang menerima pesanan spanduk, banner, atau dekorasi untuk kegiatan nobar. Sobat Bahana, di era digital seperti sekarang, peluang itu bahkan semakin luas. Banyak pelaku UMKM memanfaatkan momentum Piala Dunia untuk membuat promosi kreatif. Ada yang menawarkan paket makanan khusus saat pertandingan berlangsung, ada yang membuat diskon berdasarkan hasil pertandingan, bahkan ada yang menggunakan tema sepak bola untuk menarik perhatian konsumen di media sosial. Hal ini menunjukkan sebuah peristiwa besar tidak selalu harus terjadi di depan mata untuk memberikan manfaat. Dengan kreativitas dan kemampuan membaca peluang, masyarakat bisa ikut merasakan dampak ekonominya. Namun, ada hal-hal lain yang juga perlu menjadi perhatian. Piala Dunia mengajarkan kepada kita bahwa olahraga bukan hanya soal prestasi, tetapi juga tentang industri. Negara-negara maju ini sudah lama menjadikan olahraga sebagai salah satu sektor ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia tentu memiliki potensi yang sama. Antusiasme masyarakat terhadap sepak bola sangat tinggi. Stadion selalu ramai, pertandingan selalu menjadi perbincangan, dan produk-produk terkait sepak bola memiliki pasar yang besar. Potensi ini seharusnya tidak berhenti pada euforia sesaat, tetapi bisa dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Karena itulah Sobat Bahana, saat kita menikmati kemeriahan Piala Dunia 2026, mari tidak hanya fokus pada siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mari juga melihat bagaimana sebuah momentum global bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk lebih kreatif, lebih produktif, dan lebih berani memanfaatkan peluang usaha yang ada di sekitar kita. Sebab pada akhirnya, kemenangan terbesar bukan hanya diraih oleh tim yang mengangkat trofi juara, Kemenangan juga dirasakan oleh masyarakat yang mampu mengubah sebuah peristiwa menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Piala Dunia 2026 membuktikan bahwa sepak bola bukan sekedar permainan di lapangan hijau. Di balik setiap gol, setiap sorak-sorai dan setiap pertandingan, terdapat peluang ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang siap melihat kesempatan. Lila Bahana untuk Tajuk Bahana dan sampai jumpa di edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Bersama saya Oo Bahana ya. Kita udah 18 menit lepas dari pukul 7 malam. Tetap semangat yang masih nongki di alun-alun di Streetwood ya. Pokoknya tetap semangat aja. Oke, terima kasih banget. Sudah bergabung ada Mira di Pitu ya. Musik dan sepak bola adalah kombinasi yang pas. Musik dan sepak bola memang menjadi kombinasi yang sangat pas dalam setiap gelaran Piala Dunia, Sobat Bana. Keduanya sama-sama mampu menghadirkan emosi, semangat dan kebahagiaan yang dirasakan jutaan orang di seluruh dunia. Kehadiran lagu-lagu resmi dan penampilan musisi internasional membuat suasana Piala Dunia terasa lebih meriah. Bahkan tak jarang sebuah lagu menjadi kenangan yang melekat pada turnamen tertentu. Sehingga ketika lagu itu diputar kembali, orang langsung teringat pada momen-momen satu dan seru di Piala Dunia. Di sisi lain, sepak bola menghadirkan drama, kejutan dan persaingan yang membuat penonton terus terpaku ketika musik dan sepak bola dipadukan. Adalah sebuah hiburan yang lengkap tidak hanya bagi penggemar olahraga tetapi juga pecinta musik. Oke, kita tunggu kehadiran Sobat Bana di 0856345445 dengan tema Piala Dunia bukan cuma sepak bola tapi juga hiburan.
3: Bangun dong, kita ini di Bandung, ayo jalan-jalan.
4: Bisik deh.
5: Ah, ya ampun, siapa belum bangun?
6: Belum, ayo kita bangunin aja.
5: Yaudah.
6: Bangun dong.

0: Jadi gimana guys? Bandung seru kan?
1: Seru!
0: Iya ya, ada banyak tempat yang bersejarah.
1: Iya, tapi maaf ya tadi pagi aku bangunnya telat banget. Tapi aku semangat loh ke kota selanjutnya.
0: Kemana kita?
1: Jadi kita akan pergi ke kota selanjutnya yang sangat indah. Kemana tuh keren banget tau.
0: Wow.
2: Bestie. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?

0: dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Terus 4,5 FM Bandara di

0: RS News.
1: 104,5 FM Bana Radio, sebut Bana nasib nahas dialami komentator senior asal Turki, Murat Ekrem Cimen. Yang sudah lebih dari 30 tahun berkecimpung di dunia penyiaran olahraga itu harus menerima hukuman berat usai melakukan kesalahan fatal saat menyiarkan pertandingan Piala Dunia 2026. Berita yang dilansir FIFA untuk malam hari ini, Cimen yang bekerja untuk stasiun televisi milik pemerintah Turki, TRT, diketahui berulang kali tertukar menyebut timnas Iran dan Selandia Baru ketika kedua tim bermain imbang 2-2 di Sofi Stadium. Demikian Flash News malam hari ini.
0: Flash News.
2: Eh, ya ampun. Kang!
3: Anjo!
2: Wih, maca apa, weh?
3: Aku masak Naruto, Kang. Aku kecil lagi seneng Naruto.
4: Ya. Oh iya? Aku jalan kata-kata Naruto, Kang.
3: Kata-kata juga ini kopi sih, Kang.
4: Kata-kata, jalan kopi, Kang. Kang, jalan kopi, Ki.
3: Nah, ini lho, Chan.
4: Gak nggak diunjuk kata-kata ini, kata-kata saya sedurung diombe.
3: Ngopi saya kata-kata ini. Oh,
2: kakean rengkai. Jaluannya angel artis tau ini.
4: Kepanasan, Kang.
3: Kata-katanya baik, Kang, kata-katanya ya. Naruto makan pentol.
4: Masuk.
3: DC musik kayak...
4: Hei, kaya apa? Gue ini ini onar.
3: DC musik. Dan jempol, jempol. Ayo. Lah mati pecat.
2: Request lagu apa ki?
3: Request anu Sugeng Danga. Apa ki?
4: Sugeng Dalu.
2: Sugeng Dalu. Oke. Dinyanyi nih Mas. Yo, sikat.

0: ya gue ya kalau loro hati malah gaya ya. Iya.
1: Wes jane sido rapi ora to, Rik? Rapimu piye, Dundur?
2: Rapi dipending, Kang.
1: Dipending. Diamini lho kalau caca lho.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Terima kasih ada Mas Andi di Ngawi ya. Saya nonton bukan cuma bolanya, tapi juga suasana meriahnya. Saya rasa ikut pesta dunia benar ya. Meskipun kita tidak ada di tempat laga, rasa kalau kita kumpul-kumpul surah-surah itu bagaikan kita berada di stadion ya. Ada Rina di Mantingan, penampilan artis internasional di pembukaan dan penutupan selalu saya tunggu. Ini juga luar biasa. Kita tunggu di 0856345 4545 untuk Sobat Bana dengan topik Piala Dunia bukan cuma sepak bola tapi juga hiburan

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko
2: Sahabat Tani utawi
3: Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
2: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
4: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
7: Teh? Teh siapa?
6: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
7: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
6: Untung itu, bos.
7: Lah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
6: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
7: Loh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
6: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
8: Kan minum es teh jus, bang.
9: Teh jus.
8: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
6: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
9: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
10: Dari Winslow.
11: 104,5 FM Bana Radio, SMS yang terakhir di 0856 ya. Ada Mas Dedi di Paron, kadang malah lebih hafal lagu tampil yang tampil daripada hasil pertandingannya. Soalnya lagi viral nih Sobat Bana ya. Ada Siskan di Geneng, seru lihat budaya negara-negara peserta yang ditampilkan selama Piala Dunia. Betul. Mas Yanto di Kedonggalar, momen viral di media sosial saat Piala Dunia juga jadi hiburan tersendiri. Dari Nadi Gerang Jati, saya suka nobar bareng teman-teman, jadi ajang kumpul sekaligus hiburan.

145 FM Bana Radio, sebenarnya nampaknya kita harus berpisah dulu ya. Aja ngopi santai edisi hari Kamis tanggal 18 Juni ya, dengan mengambil tema untuk hari ini Sobat Buana, yaitu piala dunia bukan cuma sepak bola tapi juga hiburan. Terima kasih dari Trunojo ya 119 Ngawi, saya Obana pamit mundur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah. Halo-halo Sobat Bahana, sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi ramai banget tren yang namanya quiet luxury atau gaya yang kelihatannya simple tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau Sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

0: Popsicle.
1: Macho nganggur grup apa ya?
2: Gabai kok asile sithik banget to, akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
0: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
2: Walah, panene mudhun, lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
0: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
5: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
6: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
7: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Tahun sekarang ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh Tijus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
6: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.

Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.

0: Ini panenku kok kerpora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh. Nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet. Bener tak?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis. Yo iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8-9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6-7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Lah terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3-4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50-70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
4: Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
3: Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
5: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
7: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

0: Jabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeg tabune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot. Nanging luweh ampuh, nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
4: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
5: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
6: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Tahun sekarang ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, bersama saya Lila Bahana di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan mengupas Piala Dunia 2026 bukan sekedar sepak bola, tetapi peluang ekonomi masyarakat. Sobat Bahana, Piala Dunia 2026 kini menjadi perhatian masyarakat dunia. Jutaan pasang mata setiap hari tertuju pada pertandingan-pertandingan yang mempertemukan negara-negara terbaik dengan para pemain bintang yang selama ini hanya bisa disaksikan melalui layar televisi atau media digital. Bagi sebagian orang, Piala Dunia mungkin hanya dianggap sebagai tontonan olahraga, sebuah hiburan yang hadir 4 tahun sekali dan selalu berhasil menyatukan berbagai kalangan dalam satu semangat yang sama. Namun, jika dicermati lebih jauh, Piala Dunia sesungguhnya memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekedar pertandingan sepak bola. Piala Dunia adalah sebuah peristiwa ekonomi global. Setiap kali ajang ini berlangsung, terjadi perputaran uang dalam jumlah yang sangat besar. Hotel, restoran, transportasi, pusat perbelanjaan, industri kreatif, hingga sektor penyiaran mendapatkan manfaat dari tingginya perhatian masyarakat terhadap turnamen ini. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan masyarakat di daerah seperti Ngawi? Sobat Bahana, meski tidak menjadi tuan rumah, sebenarnya ada banyak peluang ekonomi yang bisa dirasakan masyarakat. Kita bisa melihat fenomena yang selalu muncul setiap Piala Dunia berlangsung. Warung kopi dan angkringan yang mengadakan acara nonton bareng menjadi lebih ramai. Penjualan makanan dan minuman meningkat karena masyarakat berkumpul untuk menyaksikan pertandingan bersama. Para pedagang jersey dan atribut sepak bola juga biasanya merasakan peningkatan penjualan. Kaos tim nasional favorit, shawl, hingga berbagai pernak-pernik bertema sepak bola menjadi buruan para penggemar. Belum lagi pelaku usaha percetakan yang menerima pesanan spanduk, banner, atau dekorasi untuk kegiatan nobar. Sobat Bahana, di era digital seperti sekarang, peluang itu bahkan semakin luas. Banyak pelaku UMKM memanfaatkan momentum Piala Dunia untuk membuat promosi kreatif. Ada yang menawarkan paket makanan khusus saat pertandingan berlangsung, ada yang membuat diskon berdasarkan hasil pertandingan, bahkan ada yang menggunakan tema sepak bola untuk menarik perhatian konsumen di media sosial. Hal ini menunjukkan sebuah peristiwa besar tidak selalu harus terjadi di depan mata untuk memberikan manfaat. Dengan kreativitas dan kemampuan membaca peluang, masyarakat bisa ikut merasakan dampak ekonominya. Namun, ada hal-hal lain yang juga perlu menjadi perhatian. Piala Dunia mengajarkan kepada kita bahwa olahraga bukan hanya soal prestasi, tetapi juga tentang industri. Negara-negara maju ini sudah lama menjadikan olahraga sebagai salah satu sektor ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia tentu memiliki potensi yang sama. Antusiasme masyarakat terhadap sepak bola sangat tinggi. Stadion selalu ramai, pertandingan selalu menjadi perbincangan, dan produk-produk terkait sepak bola memiliki pasar yang besar. Potensi ini seharusnya tidak berhenti pada euforia sesaat, tetapi bisa dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Karena itulah Sobat Bahana, saat kita menikmati kemeriahan Piala Dunia 2026, mari tidak hanya fokus pada siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mari juga melihat bagaimana sebuah momentum global bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk lebih kreatif, lebih produktif, dan lebih berani memanfaatkan peluang usaha yang ada di sekitar kita. Sebab pada akhirnya, kemenangan terbesar bukan hanya diraih oleh tim yang mengangkat trofi juara, Kemenangan juga dirasakan oleh masyarakat yang mampu mengubah sebuah peristiwa menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Piala Dunia 2026 membuktikan bahwa sepak bola bukan sekedar permainan di lapangan hijau. Di balik setiap gol, setiap sorak-sorai, dan setiap pertandingan, terdapat peluang ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang siap melihat kesempatan. Lila Bahana untuk Tajuk Bahana dan sampai jumpa di edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Bune, panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo, Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B, lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Ngeneng Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedonggalar, Ngawi. Toko Sahabatani utawi Pak Yakin, Desa Pojok, Kwadungan, Ngawi.
5: Toko Kiwi, Sekolahan, Kedung Putri, Paron, Ngawi.
4: Toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
2: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.

0: Are tan sto parola del loro
1: Pia toya! Ya Allah, kowe iki nyapa?
0: Di sregel lamin ya, Mal.
1: Sopo kowe? Aku ora kenal.
0: Jeblok apa lapone lo?
1: Ya Allah, iki remuk iki ya.
0: Ora remuk ini. Tanganku yang tangan loro.
1: Ini kene tak delok ae.
0: Tangan sing iki yang
1: apa iki yang?
0: Iki kan dina ulang tahunmu. Happy birthday ya, Yang. Tapi adik kapan suki ya, Yang?
1: Apa tuh, Yang? Gue mikir kuwi.
0: Aku pengen gue kue keliling dunia.
1: Aku bayang deh, ra tau, Yang.
0: Muka-muka adik bisa di luar negeri ya, bergi ya suki, terus di luar negeri ya.
1: Amin.
0: Amin. Jauh keliling ya. Happy birthday.

0: Iki wis gak masuk akal. Nemu mas susah mene gede nih. Iki wis ra peduli bos, ra peduli sopir, ra peduli aku sing kuli, kabeh didumroto. Kowe sak triliun, bose sak triliun, bojoku sak triliun, aku rong triliun.
1: Ora iso. Kowe kan sak keluarga.
2: Betul. Awak iki kudu adil.
0: Loh, tapi aku sing nemu, aku seksi.
1: Lah aku bose kok.
3: Aku luwe. Wis tau timbang geger, aku duwe panganan enak.
2: Makasih ya. Apa iki?
3: Yo.
2: Makasih ya.
3: Mangan ayo.
1: Ini luwe.
2: Malah gak mangan.
1: Di panganannya sing enak iki. Wah.
3: Iki lho, sing wis tak siap nih. Iki abon gulung Tugu Malang. Oleh-oleh Kota Malang. Iki enak akeh ki rasane. Iki ayam pedas. Cukup iki sini. Iki sapi super.
2: Sapi super.
3: Dirasakne kabeh ya.
1: Iya enak iki, Mas.
3: Iki.
2: Makasih ya, Yang.
3: Sama-sama, saya.
1: Iki sing pailer kae iki.
2: Apa?
1: Pailer.
2: Iya, iki jan nyampleng. Mantap nyeni porem pol marem gue sarapan jalan. Dan seneng nih ya.
0: Iki lembut dan menggugah selera.
2: Menggugah selera tuh nih.
3: Yang suara apa kayak yang?

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.
2: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nganggur pari, apa nganggur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok ngono, Pak?
3: Sing tenang to, Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
2: kuwi. Lah carane nganggo?
3: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
2: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
3: Iki wis tak delok jios tenan bune.
2: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
3: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
4: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
5: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
4: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: RBK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
5: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

0: akhirnya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Tahun sekarang, ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Ini panen kebun kok iseh sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bloro.
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro.
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
8: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
9: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
10: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: hati aku.
1: Ora Mas Gilga.
2: Sabar.
3: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean iki nyuwun pirsa rahasiane kok lho, Pak?
1: Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae to kuwi.
0: Lha carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
6: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting

0: banget.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Bu, nih pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
6: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
5: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
6: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi si ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
5: RUPK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing buri.
7: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
8: Toko Bolotani Pak Tiono Ngenjahan Jiken Bloro.
9: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglik Padas Todanan Bloro.
10: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
11: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
12: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
13: Tahun sekarang ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.

Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para ulama yang saya muliakan, hadirin hadirat, ma'asyiral muslimin yang saya cintai, banyak kita alami perubahan-perubahan yang terjadi, baik perubahan yang menyangkut sosial budaya, lebih-lebih yang menyangkut sosial politik. Yang tidak banyak mengalami perubahan adalah sosial ekonomi. Bahkan angka kemiskinan kita naik menjadi 3/5 dari total penduduk kita hidup di bawah garis kemiskinan, dan 20% diantaranya miskin mutlak. Perubahan-perubahan yang terjadi menyadarkan kita kepada kebenaran Al-Quran ketika Allah menyatakan, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari itu kami putar di antara manusia. Ada saat datang, ada waktu pergi. Ada hari lahir, ada saat kembali. Ada waktu dilantik, ada saat menyerahkan jabatan. Hari kami putar di antara manusia dan hidup cuma sekadar menunggu giliran. Soalnya kemudian di tengah perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat, what must we do now?
1: Saya juga gak ngerti itu. Yang penting kan penampilan.
0: Saudara-saudara kaum muslimin di seluruh tanah air, jadi pemimpin adalah pelayan bagi orang yang dipimpinnya. Okelah, perbaikan ekonomi, pembukaan lapangan kerja baru, kita serahkan kepada pemerintah karena kita percaya mereka orang-orang terpilih belaka. Yang dipilih dengan kepercayaan akan mampu membawa rakyat keluar dari kesulitan. Amin. Tugas kita sekarang di zaman susah meluruskan akidah. Jangan sampai mbah dukun yang naik ke permukaan. Betul? Islam misinya yang pertama membebaskan manusia dari kemusyrikan. 13 tahun Rasul berjuang di Mekah, menanamkan akidah, meluruskan keyakinan, membentuk iman. 13 tahun membebaskan manusia dari belenggu kemusyrikan. 13 tahun menanamkan la ilaha illallah Muhammadur Rasul dengan seluruh konsekuensinya. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, saya tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta rizki kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Kalau konsekuen dengan keyakinan ini, mbah dukun enggak dapat tempat. Akur? Ayo lihat secara sederhana. Saya sandaran di tiang. Tiangnya ambruk, sayanya jatuh. Saya sandaran di tembok, temboknya runtuh, saya juga runtuh. Saya sandaran kepada orang kaya, dia jatuh miskin, saya bangkrut. Saya sandaran kepada jenderal, dia pensiun, saya selesai. Tapi kalau saya sandaran hanya kepada Allah, Allah tidak akan pernah miskin, Allah tidak akan pernah lumpuh, Allah tidak akan pernah terpuruk, dan Allah tidak akan pernah berkurang kekuasaannya. Maka umat Islam, sesulit apapun zaman yang kita hadapi, Allah juga tempat kita bersandar. Jelas? Selama ini kita iman dalam ucapan, tapi sekuler dalam perbuatan. Di masjid ada Allah, di kantor Allah tidak ada, maka korupsi merajalela. Di masjid ada Allah, di pasar Allah tidak ada, maka timbangan tetap curang. Kita iman dalam ucapan, tapi sekuler dalam perbuatan. Oleh karena itu, sesulit apapun zaman yang kita hadapi, iman jugalah pegangan kita. Allah juga tempat kita bersandar. Boleh zaman berubah, akidah jangan sampai goyah. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dan dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu. Selama ini manusia Indonesia kita lebih banyak diisi otaknya, hati sering kosong, agama dangkal, akidah rapuh, moral rendah. Memang kemudian muncul banyak orang-orang pintar, cuma sayang tidak benar. Indonesia kita bangkrut, Indonesia kita terpuruk, Indonesia kita sakit parah kalau diurus orang yang cuma pintar tapi tidak benar. Kita perlu orang-orang pintar, tapi kita lebih perlu orang benar. Jelas? Kalau cuma pintar tapi tidak benar, itu yang sering saya sampaikan, nanti disuruh ngurus beras malah nimbun beras. Disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut. Disuruh ngurus hutan rame-rame jadi orang hutan. Jutaan hektar hutan Indonesia kita ini merupakan kekayaan sumber daya alam kita yang harus digunakan bagi sebesar-besar kemaslahatan rakyat. Yang disuruh ngurus hukum malah bikin hukum seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jangan heran lalu di masyarakat muncul street justice, pengadilan jalanan, sebagai refleksi dari ketidakpuasan melihat sikap hukum yang sangat berpihak. Kalau yang kecil salah, hukum cepat-cepat ditegakkan. Lihat saja sekarang ini, kalau orang terkenal banyak uang punya masalah, antri yang bela. Betul? Tapi saudara lihat si Marsina di Jawa Timur, si Sengkon dan Karta di Jawa Barat, si Udin Bernas wartawan Jogja terseok-seok mencari keadilan, sampai hari ini urusannya masih remeng-remeng. Kenapa bisa begitu? Jawabannya sederhana, tidak ada fulus. Ada fulus, mulus. Tidak ada fulus, manfus. Betul? Jangan sampai para penegak hukum kita terjebak pada lagu baru, maju tak gentar, membela yang bayar. Biar bertentangan dengan nurani, biar bertentangan dengan public opini, biar bertentangan dengan rasa keadilan. Siapa yang bayar, itulah majikan. Mau benar atau salah, belain terus. Kalau seperti inilah hukum kita, mafioso keadilan akan tetap gentayangan. Hadirin yang saya hormati, 13 tahun beliau berjuang di Mekah meluruskan keyakinan, memantapkan akidah, meneguhkan iman. Dari situ segalanya dimulai dan ke situ segalanya akan menuju. Intan paling mahal, mutiara paling berharga, tidak lain adalah nilai-nilai keimanan. Kalau itu sudah tergadai, apalagi yang bisa kita banggakan dalam kehidupan ini? Kita merasa harta kita berharga, belum ada artinya ketimbang iman. Kedudukan kita punya nilai pun belum ada artinya ketimbang dengan nilai-nilai keimanan. Itu intan paling mahal, itu mutiara paling berharga. Harta baru ada manfaatnya kalau dilandasi dengan iman. Jabatan dan kedudukan baru terasa gunanya kalau dilandasi dengan keimanan. Kalau jabatan lepas dari iman, yang akan lahir Fir'aun-Fir'aun baru. Jelas? Kalau harta terlepas dari iman, yang akan muncul adalah konglomerat-konglomerat Korun. Kalau ilmu pengetahuan terlepas dari nilai dasar keimanan, maka yang akan muncul adalah ilmuwan-ilmuwan pelacur yang menyalahkan yang benar, membenarkan yang salah untuk kepentingan pribadi. Dan kondisi seperti itu tidak akan membuat kita makin sehat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, pesan pertama saya, menghadapi zaman susah, tetap jaga akidah, tetap pelihara keyakinan. Kesulitan bukan untuk ditakuti, untuk diatasi. Hidup adalah kerja keras, bukan keajaiban. Perubahan tidak akan datang hanya dengan simsalabim abrakadabra. Perubahan tidak akan muncul hanya dengan berandai-andai. Perubahan tidak akan turun dari langit seperti turunnya embun di waktu malam. Perubahan adalah kerja keras, sehingga Al-Quran membimbing kita, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu bangsa kalau mereka tidak mau mengubah apa yang ada di dalam diri mereka. Yang ada di dalam diri itu rule of thinking, state of mind, cara kita berpikir, cara kita memandang kehidupan, cara kita mengatasi persoalan. Hadirin yang saya hormati, inilah iman. Berangkat dari ini kita menyadari, ini ujian buat kita rakyat. Dan kita rakyat Indonesia ini kalau sama susah sih sudah kenyang. Ya Pak? Ya Pak? Kita ini sebagai bangsa mengalami apa yang disebut oleh Bung Karno up and down. Naik, turun, timbul, tenggelam, pasang, surut. 350 tahun dijajah oleh Belanda, kita susah. Berangkat Belanda masuk Jepang, susah lagi. Pergi Jepang, datang nikah, susah lagi. Lalu kita merdeka, dirongrong oleh berbagai pemberontakan, susah lagi. Makan bulgur, antri minyak. Lalu PKI berontak, susah lagi. Muncul Orde Baru, lama-lama susah lagi. Orde Baru selesai, naik reformasi, mulai repot nasi, susah lagi. Kalau susah, kita ini sudah akrab, sudah intim. Mestinya kalau sudah susah seperti itu, jangan salah sikap menyikapi kesusahan. Jangan sampai kita potong kompas, ambil jalan pintas, terjebak menghalalkan segala cara. Itu tidak akan menguntungkan. Itu tidak akan menyelesaikan. Kalaupun selesai nampaknya, penyelesaian sesaat. Dan penyelesaian sesaat bukan penyelesaian yang sebenarnya. Karena itu tetaplah dalam koridor keimanan. Boleh zaman berubah, akidah jangan sampai goyah. Silakan masa berganti, tapi keyakinan jangan mati. Sekali la ilaha illallah sampai tetes darah paling penghabisan, tetap la ilaha illallah. Sanggup? Tiga orang. Sanggup? 21. Sanggup? Kalau sanggup kita harus konsekuen. Saudara-saudara di seluruh tanah air, misi yang kedua dari Islam setelah membebaskan manusia dari kemusyrikan, membebaskan manusia dari ras diskriminasi, mengikat manusia dengan tali akidah. Sebelum Islam datang, manusia dibedakan oleh warna kulit, manusia dibedakan oleh faktor keturunan, manusia dibedakan oleh faktor harta dan benda. Adalah Rasul yang mengajarkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat potonganmu, Allah tidak melihat hartamu. Yang Allah lihat itu adalah hatimu dan amal perbuatanmu. Jauh sebelum Amerika teriak-teriak membanggakan apa yang mereka sebut sebagai Declaration of Independence, Nabi sudah mengajarkan kepada kita semua, annas kulluhum li Adam wa Adam min turab la fadla li Arabiyyin ala ujamiyyin illa bittaqwa. Seluruh manusia berasal dari Adam, Adam diciptakan dari tanah. Tidak ada kelebihan Arab dengan yang bukan Arab kecuali takwanya. Jauh sebelum Amerika mencanangkan bahwa semua manusia dilahirkan sama, that all men are created equal, jauh sebelum itu Islam sudah membebaskan manusia dari ras diskriminasi. Apa dalam konteks kekinian? Menghadapi zaman susah tetap jaga kerukunan. Ya Pak. Ya Bu. Oi, Bu. Menghadapi zaman susah tetap jaga kerukunan, baik antar umat seagama, antar umat beragama, maupun antar umat beragama dengan pemerintah. Menjaga kerukunan, jangan saling sikat-sikut di antara kita. Sebab kalau sudah rukun, saya ajak berhitung, satu ditambah satu sama dengan itu matematika namanya, hasilnya pasti. Tapi angka sosial hasilnya aneh. Saya ubah jadi angka sosial. Ayo kita berhitung lagi, satu orang takut ditambah satu orang takut sama dengan dua orang setengah berani. Kenapa setengah berani? Karena sudah berdua. Tadi kan takut sendiri. Kalau sama-sama takut berkumpul, jadi setengah berani. Kalau ditambah satu orang takut lagi, satu orang takut ditambah satu orang takut ditambah satu orang takut sama dengan tiga orang berani. Kenapa jadi berani? Karena sudah bertiga. Kita yang lemah, kita yang marginal, kita yang dikucilkan, bahkan kita yang dilecehkan, kalau mau rukun, kita akan kuat dan tidak bakal dipermainkan orang. Tapi kalau rukunnya yang satu mau menikam yang lain, saya ajak berhitung lagi. Yuk berhitung yuk. Satu ekor ayam ditambah satu ekor musang sama dengan satu ekor musang. Kemana ayamnya? Dimakan musang. Betul gak nih hitungan? Ayo kita hitung lagi. Satu ekor ayam ditambah satu ekor musang sama dengan satu ekor musang. Kemana ayamnya? Dimakan musang. Jadi kalau kita suka kumpul dengan orang yang mau makan kita, selesailah kita. Hei. Hei. Maka kalau merasa kita ini ayam, yuk kumpul sama-sama ayam, pulang ke kandang ayam. Kalau ada ayam kumpul ke kandang musang, itu namanya ayam minum begon. Jelas? Menjaga kerukunan. Pertama, antar umat seagama, sesama muslim harus saling menjaga, harus saling memelihara. Baik dia muslim yang jadi kapolri, baik dia muslim yang jadi kasat, baik dia muslim yang jadi pengusaha, baik dia muslim yang jadi petani, nelayan, guru, semua komit menjaga semangat kebersamaan, rukun antar umat seagama. Jelas? Jelas? Hadirin yang saya hormati, atas dasar itu saya ingatkan kembali, kita semua ingin persoalan terorisme dilepaskan kaitannya dari agama manapun. Tidak ada kaitannya terorisme dengan Islam, dengan Kristen, dengan Hindu, dengan Buddha. Tidak ada kaitannya terorisme dengan pondok pesantren. Jangan sampai pesantren jadi kambing hitam. Karena sejak zaman penjajahan, pesantren sudah terbukti memberikan kontribusi bagi perjuangan memerdekakan rakyat Indonesia. Rukun antar umat seagama. Yang kedua, rukun antar umat beragama. Islam ini rahmatan lil. Jangankan manusia walaupun berbeda agama, binatang saja dihormati. Ada hadis, fa iza zabahtum fa ahsinu zibhata. Kalau kamu menyembelih hewan, sembelihlah dengan cara yang terbaik. Jangan menyembelih ayam dengan pisau tumpul. Itu namanya tidak berperi kebinatangan. Yang kecil lagi, saudara buka babul istinja. Makruh buang air kecil di tanah yang berlubang. Sebab apa? Pertama, menjaga kesehatan. Siapa tahu di lubang yang saudara buang air kecil itu ada gas beracun. Kalau tidak, melindungi binatang yang ada di dalam lubang. Siapa tahu di lubang yang saudara buang air kecil itu ada semut sedang rapat membahas terorisme. Apa dosanya lalu mati dikencingi? Ini namanya rahmatan lis semut. Binatang saja dilindungi. Maka perbedaan agama tidak harus menyebabkan kita bertolak belakang. Perbedaan agama bukan alasan untuk saling bermusuhan. Apalagi kita sudah menyadari tentang kemajemukan kita, tentang kebinekaan kita, tentang keragaman kita. Rukun antar umat beragama. Saling menghormati, saling menghargai, tapi tetap dalam batas lakum dinukum. Lalu rukun antar umat beragama dengan pemerintah. Hadirin yang saya hormati, yang benar kita dukung, yang salah kita perbaiki dan kita tegur menurut cara-cara yang diajarkan oleh agama kita. Dan sholat berjamaah, pendidikan bernegara yang paling bagus. Tadi kita sholat ada imam, ada makmum. Betul? Makmum wajib ikut imam kalau imam benar sholatnya. Rakyat wajib ikut pemimpin kalau pemimpin benar mimpinnya. Masyarakat Islam ini loyal. Masyarakat Islam ini bukan pemberontak. Masyarakat Islam ini taat dan setia. Kapan? Kalau imamnya benar. Imam takbir, makmum? Imam ruku, makmum? Imam i'tidal, makmum? I'tidal. Imam sujud, makmum? Tapi kalau imam keliru, mestinya imam ruku malah sujud. Salah imam ini. Tegur. Siapa yang wajib negur? Makmum yang sop terdepan. Nih, anggota DPR. Ini wakil-wakil makmum ini. Sop di depan ini. Kalau imam keliru mereka paling tahu. Ngomong. Tegur. Bagaimana negurnya? Ada aturan main. Mestinya ruku imam sujud. Salah ini imam. Subhanallah. Kan begitu negurnya. Betul? Tidak boleh juga imam keliru makmum emosi. Main pegang. Woi makmum salah. Hoi hoi. Kacau solat. Betul? Anggota dewan ini. Sof di depan. Itu kalau imam keliru. Satu saat imam buang angin. Namanya manusia bisa buang angin toh. Apa makmum lalu berkata, demi kesetiaan saya kepada imam, imam buang angin, saya lebih keras lagi. Itu namanya fanatisme buta. Loyalitas yang goblok. Imam buang angin, minggir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai situ imam buang angin, minggir imam. Lalu saf yang di depan maju. Tidak usah bikin solat baru, teruskan pekerjaan imam. Ihdinas siratal mustaqim. Teruskan. Kenapa? Kalau bikin solat baru lagi, nanti buang angin lagi. Bikin lagi solat. Kapan selesainya solat? Kapan selesainya membangun negara ini? Yang penting imam tahu diri, buang angin, minggir. Ini kacaunya solat berjamaah kita sekarang. Kacaunya negeri kita sekarang. Banyak imam sudah buang angin, gengsi. Diam aja merasa gak punya salah. Dikasih tahu sama makmum, imam tadi buang angin ya, malah jawab sedikit. Apa kalau sedikit lalu tidak batal sholat itu? Mekanisme kehidupan sosial yang diatur lewat tuntunan sholat berjamaah, sehingga Nabi berpesan, kun imaman muta'an au ma'muman muti'an fala takun thalisan jazu'a. Kalau jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang ditaati. Kalau jadi makmum, jadilah makmum yang mentaati. Jangan jadi golongan ketiga pemecah belah. Di depan tidak jalan, di belakang takut. Ditaruh yang di tengah, di depan didorong, yang belakang ditendang. Ini namanya biang kerok. Saudara-saudara, dari uraian singkat ini saya ambil beberapa catatan pokok. Pertama, kalau ada intan paling mahal, kalau ada mutiara paling berharga dalam hidup kita, itu tidak lain adalah karena keyakinan. Hidup jadi indah, hidup jadi berharga, hidup jadi berarti kalau didasari atas sebuah keyakinan. Dan keyakinan itu tidak lain adalah nilai iman kita, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tetap menjaga kerukunan sesulit apapun zaman yang kita hadapi. Kita tetap harus menjaga semangat kebersamaan. Kita harus tetap menjadi lem perekat yang menjaga keutuhan baik sebagai bangsa maupun sebagai umat. Perbedaan adalah wajar, harus dihormati sebagai ciri kehidupan berdemokrasi. Tapi jangan perbedaan menjadi sebab kita bermusuhan, dan jangan perbedaan menyebabkan kita saling berpecah belah. Hormati perbedaan, jangan perbedaan dipandang sebagai permusuhan. Dengan akidah yang kuat dan kebersamaan yang kokoh, ayo kita hadapi kesulitan, kita atasi kesulitan, dan dengan kerja keras untuk menyongsong hari esok yang lebih pasti. Mari kita Fatihah. Semoga Allah memelihara kita bangsa Indonesia. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin nabi al-Fatihah.
2: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تكسيرنا يا أرحم الراحمين اللهم أصلح من في صلاحه صلاح المسلمين اللهم أهلك من في هلاكه صلاح المسلمين اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, bersama saya Lila Bahana di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan mengupas Piala Dunia 2026 bukan sekedar sepak bola, tetapi peluang ekonomi masyarakat. Sobat Bahana, Piala Dunia 2026 kini menjadi perhatian masyarakat dunia. Jutaan pasang mata setiap hari tertuju pada pertandingan-pertandingan yang mempertemukan negara-negara terbaik dengan para pemain bintang yang selama ini hanya bisa disaksikan melalui layar televisi atau media digital. Bagi sebagian orang, Piala Dunia mungkin hanya dianggap sebagai tontonan olahraga, sebuah hiburan yang hadir 4 tahun sekali dan selalu berhasil menyatukan berbagai kalangan dalam satu semangat yang sama. Namun, jika dicermati lebih jauh, Piala Dunia sesungguhnya memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekedar pertandingan sepak bola. Piala Dunia adalah sebuah peristiwa ekonomi global. Setiap kali ajang ini berlangsung, terjadi perputaran uang dalam jumlah yang sangat besar. Hotel, restoran, transportasi, pusat perbelanjaan, industri kreatif, hingga sektor penyiaran mendapatkan manfaat dari tingginya perhatian masyarakat terhadap turnamen ini. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan masyarakat di daerah seperti Ngawi? Sobat Bahana, meski tidak menjadi tuan rumah, sebenarnya ada banyak peluang ekonomi yang bisa dirasakan masyarakat. Kita bisa melihat fenomena yang selalu muncul setiap Piala Dunia berlangsung. Warung kopi dan angkringan yang mengadakan acara nonton bareng menjadi lebih ramai. Penjualan makanan dan minuman meningkat karena masyarakat berkumpul untuk menyaksikan pertandingan bersama. Para pedagang jersey dan atribut sepak bola juga biasanya merasakan peningkatan penjualan. Kaos tim nasional favorit, shawl, hingga berbagai pernak-pernik bertema sepak bola menjadi buruan para penggemar. Belum lagi pelaku usaha percetakan yang menerima pesanan spanduk, banner, atau dekorasi untuk kegiatan nobar. Sobat Bahana, di era digital seperti sekarang, peluang itu bahkan semakin luas. Banyak pelaku UMKM memanfaatkan momentum Piala Dunia untuk membuat promosi kreatif. Ada yang menawarkan paket makanan khusus saat pertandingan berlangsung, ada yang membuat diskon berdasarkan hasil pertandingan, bahkan ada yang menggunakan tema sepak bola untuk menarik perhatian konsumen di media sosial. Hal ini menunjukkan sebuah peristiwa besar tidak selalu harus terjadi di depan mata untuk memberikan manfaat. Dengan kreativitas dan kemampuan membaca peluang, masyarakat bisa ikut merasakan dampak ekonominya. Namun, ada hal-hal lain yang juga perlu menjadi perhatian. Piala Dunia mengajarkan kepada kita bahwa olahraga bukan hanya soal prestasi, tetapi juga tentang industri. Negara-negara maju ini sudah lama menjadikan olahraga sebagai salah satu sektor ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia tentu memiliki potensi yang sama. Antusiasme masyarakat terhadap sepak bola sangat tinggi. Stadion selalu ramai, pertandingan selalu menjadi perbincangan, dan produk-produk terkait sepak bola memiliki pasar yang besar. Potensi ini seharusnya tidak berhenti pada euforia sesaat, tetapi bisa dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Karena itulah Sobat Bahana, saat kita menikmati kemeriahan Piala Dunia 2026, mari tidak hanya fokus pada siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mari juga melihat bagaimana sebuah momentum global bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk lebih kreatif, lebih produktif, dan lebih berani memanfaatkan peluang usaha yang ada di sekitar kita. Sebab pada akhirnya, kemenangan terbesar bukan hanya diraih oleh tim yang mengangkat trofi juara, Kemenangan juga dirasakan oleh masyarakat yang mampu mengubah sebuah peristiwa menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Piala Dunia 2026 membuktikan bahwa sepak bola bukan sekedar permainan di lapangan hijau. Di balik setiap gol, setiap sorak-sorai, dan setiap pertandingan, terdapat peluang ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang siap melihat kesempatan. Lila Bahana untuk Tajuk Bahana dan sampai jumpa di edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bahana semuanya. Berjumpa kembali bersama Bila di pagi hari ini di ajang ngopi spesial hari Jumat tanggal 19 Juni 2026. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila. Setelah kemarin tidak berjumpa ya Sobat Bahana, Bila kembali menemani Sobat Bahana semuanya di pagi hari ini gitu. Seperti biasa, Bila namanya Sobat Bahana dari jam 6 ini sampai nanti jam 8 ya Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana, di pagi hari ini pastinya Bila nanti akan bawakan informasi dan obrolan yang menarik ya buat Sobat Bahana semuanya. Jadi Sobat Bahana, di pagi hari ini buat Sobat Bahana yang lagi prepare buat berangkat kerja ataupun yang masih sekolah gitu Sobat Bahana, ada juga di beberapa sekolah di Ngawi gitu Sobat Bahana, contohnya LSD ataupun SMP yang masih masuk ya Sobat Bahana. Di ini udah ada yang liburan semester, masih ada yang masuk juga. Jadi Sobat Bahana yang udah masih masuk ini Sobat Bahana, semoga tetap bersemangat ya untuk menjalani hari-hari terakhir sebelum liburan semester gitu ya. Mungkin ini hari terakhir masuk juga Sobat Bahana, karena mungkin besok libur sampai nanti ditetapkan masuk kembali di semester selanjutnya tanggal berapa gitu. Nah sudah ada juga Sobat Bahana yang berlibur ya Sobat Bahana, atau liburan semester juga. Ini sudah ada yang juga diagendakan atau mengagendakan untuk liburan nih Bila, melihat beberapa gitu ya pelajar-pelajar. Bila lihat tuh udah ada baru beberapa hari libur, tapi udah ada yang liburan aja nih Sobat Bahana. Nah sebelum gitu ya Sobat Bahana, sebelum tempat wisata ataupun liburannya itu penuh dengan pengunjung-pengunjung yang menikmati liburan semester nih, liburan dulu gitu ya. Nah Sobat Bahana semua, jangan lupa kita diagendakan juga liburannya nih kalau liburan semester. Jadi ya, jangan di rumah aja gitu ya Sobat Bahana, menikmati melepas lelah semuanya di semester ini, atau sekolah yang setiap hari mendapatkan tugas, mendapatkan kerjaan gitu Sobat Bahana, melepas lelah dengan liburan gitu sebelum juga mengawali semester baru pada bulan depan. Nah Sobat Bahana semuanya, di pagi hari ini pastinya Bila membawa informasi masih seputar tentang sepak bola atau Piala Dunia gitu. Nah kali ini gitu kita akan membahas Indonesia nih Sobat Bahana. Tapi sebelum itu Bila mau sapa-sapa dulu juga sama Sobat Bahana ya di Space Radio. Selamat pagi Sobat Bahana, semoga Sobat Bahana sehat selalu ya. Gimana nih cuaca di sekitar Sobat Bahana semuanya? Tadi Bila berangkat ke sini tuh dingin banget nih Sobat Bahana, nggak tahu kayak kemarin gitu ya, tiba-tiba pagi hari ini tuh dingin banget, atau karena badan kurang fit, apa karena memang dingin gitu. Nah sekitar Sobat Bahana semuanya, di sekitar rumah Sobat Bahana atau Sobat Bahana sendiri yang lagi di luar ataupun di rumah nih, rasanya gimana nih? Apakah juga kedinginan gitu, dingin banget di pagi hari ini atau enggak? Kalau enggak berarti memang badan Bila yang kurang fit ya Sobat Bahana. Nah buat Sobat Bahana, dijaga nih badannya, jangan sampai gitu, jangan sampai tiba-tiba sakit tuh Sobat Bahana, ataupun ngedrop dikala aktivitas yang masih berlangsung. Contohnya yang bekerja atau Sobat Bahana yang bekerja tidak ada liburan semester gitu ya. Nah tetap harus menjalani pekerjaannya dengan semangat gitu, tetap menjaga badannya biar terus bisa mendapatkan cuan-cuan setiap hari gitu. Nah pastinya Bila hari ini akan membahas Sobat Bahana tentang sepak bola yang seperti kemarin seputar Piala Dunia gitu. Kali ini ada yang spesial Sobat Bahana, kita akan ngobrol tentang Indonesia gitu. Setelah kemarin kita ngobrol tentang tim-tim sepak bola dari mancanegara hingga pertandingan-pertandingan, dan belum ngobrol tentang Indonesia nih tapi Sobat Bahana, kali ini kita akan ngobrol tentang Indonesia. Nah Sobat Bahana sendiri bagaimana, apakah juga penasaran gitu tentang topik hari ini yang bilang-bilang membahas tentang Indonesia, apa nih gitu? Nah Sobat Bahana, boleh banget ya, jangan kemana-mana gitu. Setelah yang satu ini, nanti Bila akan kembali lagi membahas topik hari ini. Tapi sebelum itu Bila spill dulu gak sih, biar Sobat Bahana gak kepikiran ataupun penasaran gitu ya. Nah topik hari ini Sobat Bahana, mungkinkah Indonesia main Piala Dunia 2030? Waduh, ini masih Piala Dunia akan datang ya Sobat Bahana. Tapi menurut Sobat Bahana tuh mungkin gak sih Indonesia atau timnas Indonesia itu lolos ataupun nanti akan main Piala Dunia di 2030 gitu. Nah boleh banget share opini dan ceritanya nih Sobat Bahana di 085-634-5454-5. Dan pastinya Sobat Bahana juga mengharapkan yang terbaik ya untuk tim kita ini, tim negara kita ini. Nah Sobat Bahana sendiri bagaimana harapannya untuk Indonesia, apakah mungkin gitu masuk Piala Dunia 2030? Nah jangan lupa Sobat Bahana komen dan share opini ininya gitu ya di pagi hari ini untuk membantu sobat bahana lain, memancing sobat bahana lain untuk menggugah semangatnya kita ngobrol santai atau ngobrol spesial di pagi hari ini gitu. Jangan lupa sobat bahana di 085-6345-4545.
1: Hi, everybody. No cook, bye. Bye, bye.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh siapa?
2: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain teh lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain teh lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila yang pagi hari ini akan nemenin Sobat Bahana semua ya, sampai nanti jam 8. Dan pastinya Bila tadi udah spill tema hari ini ya Sobat Bahana, atau topik yang akan kita obrolin gitu hari ini. Nah Sobat Bahana yang baru gabung gitu ya, Bila spill dulu nih topik hari ini, yaitu mungkinkah Indonesia akan mengikuti Piala Dunia di 2030 gitu. Apakah mungkin Indonesia main Piala Dunia di 2030? Nah menurut Sobat Bahana gimana? Kita akan bahas tentang Indonesia gitu. Setelah kemarin kita membahas banyak sekali negara dari mancanegara, akhirnya ini tiba saatnya membahas Indonesia nih Sobat Bahana. Setelah disayangkan ya tahun ini tuh tidak lolos timnas

dipertahankan, perlu disemati lagi nih Sobat Buana. Apalagi pemain-pemain muda yang sekarang umur belasan tahun lagi merintis karirnya di dunia pesepak bola. Nah ini perlu disemati lagi agar bisa mendorong Indonesia gitu, menciptakan generasi-generasi yang bagus, berkualitas, bersemangat itu Sobat Bahana untuk maju ke Piala Dunia 2020. Kalau bertanya mungkinkah atau tidak bisa, mungkin Sobat Bahana mungkin saja. Tapi ini kembali lagi sama semangat dan perjuangan gitu ya. Sebelumnya perjuangan Indonesia untuk masuk tim NIS Indonesia untuk masuk Piala Dunia gitu juga tidak mudah Sobat Bahana, juga perjuangan yang sangat berat ya loh. Jadi tugas kita semua gitu ya, sebagai generasi muda atau generasi akan datang sebagai pesepak bola handal ya Sobat Bahana, mulai dari sekarang gitu, disemangati latihannya, disiplin lagi, ditingkatkan skillnya gitu Sobat Bahana, biar bisa mendukung gitu ya. Siapa tahu menjadi salah satu pemain timnas Indonesia yang akan maju gitu ke Piala Dunia 2030 nanti gitu. Nah Sobat Bahana yang punya saudara adik atau Sobat Bahana sendiri gitu ya, yang lagi menekuni dunia pesepak bola pastinya, nah itu bisa banget nih disemangati atau makin semangat lagi memperjuangkan Indonesia agar nantinya bisa lolos ke Piala Dunia 2030 gitu. Nah menurut Sobat Bahana sendiri gimana? Mungkin ada gak sih Sobat Bahana pendapatnya kenapa mungkin Indonesia belum pernah lolos gitu ya ke Piala Dunia 2000 Piala Dunia di sebelum-sebelum ini ataupun tahun ini. Nah Sobat Bahana mungkin juga punya tips ataupun gimana sih Indonesia nanti biar memungkinkan gitu ya lolos ke Piala Dunia 2030. Nah boleh banget share opini ataupun komentarnya gitu ya di 0856345454545 gitu. Nah Sobat Bahana, kenapa sih peluang ataupun di tahun ini gitu Sobat Bahana, sebetulnya Piala Dunia 2026 itu biasanya dari 32 negara menjadi 48 negara. Nah artinya gitu Sobat Bahana, di 2030 itu juga banyak, makin banyak peluangnya gitu Sobat Bahana untuk Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2030. Jadi harus ditingkatkan semangatnya ya kalau menurut Bila Sobat Bahana. Peluang sudah ada, tinggal Indonesia ataupun tim-tim Indonesia, generasi-generasi muda ini meningkatkan performanya saat bertanding gitu. Namun Sobat Bahana sendiri bagaimana nih? Halo Sobat Bahana sendiri sebagai yang menekuni dunia pesepak bola nih, boleh banget di spill ataupun kalau mau curhat nih boleh banget juga langsung calling-calling aja nih Sobat Bahana tentang bagaimana semangat Sobat Bahana semuanya, atau adakah beberapa faktor gitu yang mempengaruhi saat pertandingan ataupun pandangan Sobat Bahana tentang Indonesia ini bagaimana nih, boleh banget di spill di 0856345454545. Dan Sobat Bahana Bila akan kembali lagi setelah yang satu ini. Pastinya nanti kita akan ngobrol seru lagi nih tentang Indonesia Sobat Bahana dan Piala Dunia 2030.

0: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bana, bila udah nemuin Sobat Bana semua dari tadi jam 6 nih sampai ini udah jam 6:40 gitu ya Sobat Bana, masih ada waktu beberapa menit setelah sesi pertama, sebelum sesi pertama ini selesai ya Sobat Bana. Dan pastinya bila tadi habis ngajak ngobrol Sobat Bana tentang tema hari ini gitu ya, yang mungkinkah Indonesia bisa masuk Piala Dunia 2030. Nah Sobat Bana yang baru bergabung gitu ya, ini dia topik hari ini yang kita obrolin hari ini tentang Indonesia nih. Waduh ya Sobat Bana, kalau ngomongin Indonesia nih, kemarin kita ngomongin tentang penonton atau penggemar Indonesia ke Piala Dunia 2026. Tapi kali ini kita ngomongin ke timnas Indonesianya langsung gitu ya. Setelah disayangkan sekali tahun ini belum lolos ya Sobat Bana, apa mungkin kali Indonesia itu bakal lolos 2030? Nah pastinya harapan dan doa Sobat Bana semua yang dinanti-nantikan gitu sama pemain timnas Indonesia. Nah Sobat Bana jika mempunyai harapan ataupun prediksi ataupun mungkinkah ini jawaban dari mungkinkah ini, nah boleh banget ya di share di 0856345454545 gitu ya Sobat Bana. Dan pastinya kalau mau Indonesia ataupun timnas Indonesia itu lolos gitu ya Sobat Bana ke Piala Dunia 2030, banyak sekali tantangan yang harus dihadapi ya Sobat Bana, mulai dari prestasi atau akan bersaing dengan negara-negara yang lain gitu. Dan pastinya Sobat Bana, kalau Indonesia tuh pernah lolos di Piala Dunia tahun 1938 ya Sobat Bana, dengan nama Hindia Belanda gitu. Nah, tapi sebelum merdeka, setelah merdeka Sobat Bana belum pernah lolos hingga sekarang. Nah semoga saja di 2030 nanti bisa lolos ya Sobat Bana. Jangan lupa doa, harapan, serta pun mungkin Sobat BNN punya solusi ataupun tips-tips nih, mungkin menurut Sobat BNN sendiri boleh banget ya untuk generasi muda yang nantinya akan menggantikan ataupun akan mendorong terus gitu ya perkembangan timnas Indonesia. Nah boleh banget ya di-share langsung aja Sobat BNN di 0856345454545.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva.

105,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah sobat Bahana, ternyata berakhir sudah sesi pertama pada pagi hari ini bersama Bila. Nanti Bila akan kembali lagi di sesi kedua ya sobat Bahana. Pastinya kita akan ngobrol lagi dan mengulik lagi gitu tentang Piala Dunia ataupun dunia apa sepak bola ya sobat Bahana, apalagi untuk Indonesia. Nah sobat Bahana, jangan kemana-mana, setelah yang satu ini Bila akan kembali lagi.